BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487718 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

sudah tempat dimanapun Anda berada. Sudah pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia. Saat lagi dengar, kita akan simak siaran berjaringan yang kami rilai dari RRI Wamena. Kita Indonesia membangun generasi Papua melalui budaya membaca, yang menghadirkan beberapa narasumber terkait dengan bagaimana pengelolaan literasi, bendahara literasi, sekretaris, dan juga anak literasi, yaitu Marceline M. C. Mote.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya. Saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan ikuti gerakan Membangun Papua yang diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua untuk hari ini. Kali ini pendengar dari RRI Wamena dengan topik Membangun Generasi Papua Melalui Budaya Membaca. Dan kali ini akan dibawakan oleh rekan saya, Agustinus Pagiling.

0: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali di pagi hari ini saya Agustinus Pagiling hadir kembali dalam program Gerakan Membangun Papua atau GMP, yang dimana acara ini merupakan siaran berjaringan yang Anda juga bisa dengarkan tak hanya di Pro 1 RRI Wamena, tapi juga Anda bisa dengarkan di Korwil 1 Papua, yang mana RRI Jayapura, Pro 1 RRI Biak, Nabire, Serui, Bopendigul, Merauke, dan Nabire. Ya, pendengar, di studio saat ini sudah hadir narasumber kita, yaitu ada Delvina Kosai yang merupakan sekretaris literasi dari Rumah Baca Honai Sabulama, dan juga ada adik kita yaitu Meslin Ems Mote yang merupakan anak literasi. Dan juga nanti di sesi kedua kita akan kedatangan juga narasumber yaitu Gerardus Leba yang merupakan pengelola literasi, dan juga ada Maria Kamogi yang merupakan bendahara literasi dari Rumah Baca Honai Sabulama. Ya, di mana pendengar, program ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Tak hanya Anda dengarkan juga di Korwil 1 Papua, tapi juga Anda bisa menonton di kanal YouTube kami di RRI Wamena, Facebook kami di Bangun Generasi Papua Melalui Budaya Membaca. Baik, sebelumnya mungkin kita berkenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Bagaimana kabarnya Ibu Delvina pagi hari ini?
1: Baik dan sehat selalu.
0: Sehat selalu. Kalau adik Meslin, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Baik dan sehat selalu.
0: Oke, baik. Gimana rasanya bisa hadir di studio Pro 1 RRI Wamena di pagi hari ini? Ya, agak sedikit santai saja. Oke. Baik, mungkin saya langsung bertanya ke Ibu Delvina Kosai. Apa yang membuat hati Anda tertarik untuk bergabung di Rumah Baca Literasi Honai Sabulama ini?
1: Ketertarikan saya di situ, saya melihat anak-anak saya yang di sana ada SD, ya. Tapi anak-anak saya itu kurang membaca, jadi saya tertarik, saya harus bergabung dengan Rumah Baca Literasi untuk membimbing anak-anak saya itu. Okay. Supaya mereka bisa lancar membaca, menghitung, seperti itu.
0: Untuk animo masyarakat, khususnya anak-anak di Jaya-Jaya untuk bergabung di Rumah Honai ini seperti apa? Apakah cukup besar atau bagaimana?
1: Iya, ada sebagian. Iya, yang sebagian besar ada yang mau ingin untuk bergabung juga ya. Di situ.
0: Kalau secara umum untuk anak-anak lemba ini, atau mungkin anak-anak Papua pegunung lah pada umumnya, apakah mereka mempunyai minat baca cukup besar juga atau bagaimana kalau dari pandangan Ibu Delvina ini?
1: Ada sebagian yang ingin untuk bergabung di Rumah Baca, ada sebagian juga yang mungkin kurang pengetahuan kah, kurang mengerti di situ. Jadi ada yang malas tahu juga di situ.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Kalau adik Meslin nih, kenapa bisa tertarik untuk menjadi, ya bisa dibilang anak didik ya, dari literasi Rumah Baca Honai ini? Apa yang bikin Meslin tertarik untuk bergabung di Rumah Honai Baca ini?
2: Saya tertarik karena di sana bisa latih membaca, menulis, menggambar, mewarnai, mengenal huruf, dan menjaga kebersihan diri.
0: Oke, jadi itu yang bikin adik Meslin tertarik ya. Oke, kalau adik Meslin, siapa yang pertama ajak ke sana bisa bergabung di Rumah Honai Baca?
2: Orang tua.
0: Orang tua ya. Berarti orang tua juga mempunyai pandangan yang positif juga ya terkait dengan Rumah Honai Baca ini. Nah, kalau teman-teman Meslin di sana, apakah cukup banyak juga yang bergabung teman-temannya atau adik-adiknya, atau adik Meslin juga sudah pernah mengajak teman-temannya juga atau bagaimana?
2: Sudah pernah.
0: Terus Dong bilang apa?
2: Terima kasih karena Mei sudah mengajak kami untuk datang ke literasi.
0: Oke, ke literasi ya. Terus selama di sana ini, Mesli sudah bergabung sudah berapa lama di literasi?
2: Kurang lebih 3 tahun yang lalu.
0: 3 tahun yang lalu ya. Oke, baik. Kalau Ibu Delvina ini, kira-kira di sana itu ada syarat-syarat tertentu nggak untuk adik-adik? Atau mungkin juga syarat khusus, apa itu batas usia atau seperti apa untuk bergabung di sana?
1: Di sana tidak ada syarat khusus seperti itu. Kita terima siapa saja. Siapa saja di situ. Tapi yang sekarang ini anak-anak. Ya. Kita bina di sana tuh anak-anak.
0: Iya.
1: Umur anak-anak saja.
0: Anak-anak saja. Iya. Oke. Terus untuk pandangan dari masyarakat di sekitar rumah baca ini di Honai Lama seperti apa? Mereka apakah mereka tidak terganggu atau mungkin justru terbantu atau mungkin sangat senang nih?
1: Mereka juga sangat senang.
0: Senang ya? Ya, mungkin karena banyak sisi positif juga yang ditimbulkan ya, anak-anak tidak pergi ke tempat-tempat lain melakukan hal-hal negatif ya.
1: Benar. Orang tua di sana tuh sangat senang juga ya.
0: Oke, kalau untuk di Sabulama ini apakah khusus anak-anak di sekitar situ saja bergabung atau ada mungkin teman-teman dari kabupaten lain atau distrik lain?
1: Dari kabupaten lain juga bergabung, dari anak-anak Duga, ada anak-anak Lani, Tolikara, itu kita bergabung dengan anak-anak yang setempat situ.
0: Oke. Kalau Meslin nih. Meslin paling senang kalau untuk ke program baca kah atau program mungkin yang lain-lain di sana paling senang Meslin apa tuh?
2: Membaca.
0: Membaca. Terus yang buku bacaan yang paling banyak itu dibaca apa? Yang paling senang?
2: Buku ruang.
0: Buku ruang ya? Ruang. Itu terkait apa itu? Seperti apa? Mungkin kita juga penasaran nih. Yang menceritakan soal apa itu?
2: Soal firman Tuhan.
0: Oh, firman Tuhan ya. Kalau di sana ada dongeng juga enggak?
2: Ada.
0: Apakah di sana tidak hanya mungkin kalau di rumah baca sana, apakah tidak hanya membaca saja? Adakah mungkin dari pendidik, mungkin cerita dongeng atau hal-hal lain seperti itu? Ada biasanya?
2: Ada.
0: Oke, biasa seperti bagaimana itu? Bisa digambarkan mungkin atau diceritakan apakah dongeng-dongeng soal kisah-kisah yang ada di Wamena atau kisah-kisah firman atau bagaimana?
2: Semut sama harimau.
0: Oke. Itu bagaimana itu?
2: Semut sama harimau. Semut ini harimau dia sombong. Dia sombong, tapi semut deh tidak sombong. Semut dia bilang begini, harimau kok sombong, tapi saya tidak sombong. Saya bisa gigit kok.
0: Oke. Oke, jadi berarti di sana ini Meslin selama di sana juga tidak dihajar untuk membaca doang saja ya, tapi juga mungkin di rumah baca Honewen ini Meslin juga bisa diajarkan untuk bercerita ya. Betul enggak?
2: Betul.
0: Betul. Terus kalau pulang dari Honai baca ini biasa enggak orang tua tanya-tanya? Meslin apa saja dipelajari di sana seperti itu?
2: Biasa.
0: Biasa ya. Tapi tidak mengganggu enggak? Tidak mengganggu kah aktivitas di rumah di sana?
2: Tidak.
0: Oh, tidak. Oke, baik Ibu Delvina, kalau Meslin tadi menceritakan sepertinya senang sekali bisa bergabung di rumah baca Honewene ya di sana. Nah, terus apakah untuk jam-jam sendiri untuk aktivitas rumah baca ini dibatasi juga atau bagaimana diluangkan waktu ada jam-jam yang tertentu atau bagaimana sehingga tidak mengganggu aktivitas anak-anak juga dan orang tua di rumah?
1: Benar, kita setiap hari Selasa. Kita setiap hari Selasa jam 2 sampai jam 4 ya. Kita di sana belajar bersama di sana.
0: Oke. Ibu Delvina, kalau untuk pengurus ataupun juga pendidik di rumah baca ada berapa orang?
1: Kami Bapak, yeah. Bapak Gerard, oh, yeah. Mama Maria dan saya. Mm-hmm. Ada Mama Mei juga, mamanya Mei juga ya, mm-hmm. di sana. Kami ada 4 orang ya.
0: 4 orang.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau untuk terkait dengan buku bacaan di sana nih, apakah sudah cukup atau mungkin harus perlu ditambah kalau dari Ibu Delvina sendiri melihatnya?
1: Kami sangat membutuhkan lagi.
0: Membutuhkan ya. Lagi. Oke, jadi harapannya kedepannya bukunya makin banyak ya?
1: Iya, bukunya makin banyak ya.
0: Oke, kalau harapannya Ibu Delvina sendiri nih untuk ke depan supaya adik-adik di Kabupaten Jayawijaya ataupun mungkin juga adik-adik di seputaran Wamena untuk tertarik bergabung di rumah baca ini.
1: Ya, harapan saya mungkin untuk anak-anak, ayo semangat, kita harus belajar. Mm-hmm. Kita semangat pergi rumah ke rumah baca itu.
0: Oke, jadi sebegitu. Kalau Ede Meslin nih harapannya nih untuk ke kedepannya supaya rumah baca ini bisa menjadi tempat belajar sekaligus bermain juga. Adik Meslin seperti apa nih untuk rumah baca Hona ini?
2: Kalau saya, mari teman-teman kita belajar di literasi, hmm. agar kita membangun masa depan yang baik.
0: Oke. Cukup menarik ya, Adik Meslin ini. Kayaknya memang minat baca ini apa ya harus ditingkatkan karena Adik Meslin ini membuka wawasan ya dan juga mungkin bisa beradaptasi ya. Ada nilai-nilai positif yang bisa didapatkan tak hanya sekedar membaca tapi tentunya baik dari pendidik ataupun juga teman-teman di lingkungan dan juga buku-buku bacaan ini bisa membawa sisi-sisi positif yang tentunya bisa dikembangkan dalam kehidupan dan pergaulan dari Adik Meslin sendiri ya. Oke. Baik, dan juga pendengar di studio nantinya akan hadir Geraldus Leba yang merupakan pengelola dari literasi rumah baca Honai Sabulama, Honai Wehe, Wene ya, ya Sabulama dan juga hadir juga nanti Maria Kamogi yang merupakan bendahara dari literasi rumah baca Honai Wene Sabulama ini. Dan kami informasikan kembali pendengar, acara ini juga didengarkan di Korwil 1 Papua yaitu dari Pro 1 Jayapura Nabire Wamena sendiri tentunya Bisui Roke Bopen Digol. Jadi Anda juga bisa menonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Wamena dan Facebook dari RRI Wamena. Dan ya, di pastinya untuk minat baca ini cukup besar ya karena selain menambah wawasan tetapi juga banyak dampak positif yang bisa didapatkan dengan membaca ya terkait dengan apa ya terkait dengan sistem pergaulan terus mengadaptasi terhadap lingkungan dan juga literasi digital juga yang sangat saat ini cukup luar biasa ya dan tentunya harus bagaimana adik-adik ini bisa menyaring apakah informasi-informasi tersebut bisa di terhindar. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua pendengar di mana tentunya masih dengan topik yang menarik yaitu membangun generasi Papua melalui budaya membaca yang tentunya menghadirkan baik pengurus ataupun juga siswa didik dari literasi rumah baca Honai Sabulama. Tapi sebenarnya kita break dulu pendengar, jangan kemana-mana, tetap setia di 97,1 MHz ataupun juga kanal informasi melalui kanal YouTube kami di RRI Wamena. Kami akan kembali segera.

0: di program GMP Gerakan Membangun Papua dengan topiknya itu membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Dan kita sudah berada di sesi kedua untuk kesempatan pagi hari ini ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi masih ada kurang lebih 40 menit ya. Dan kalau tadi kita sudah di sesi pertama sudah menghadirkan yang merupakan bendahara dari literasi rumah baca Hone Wene, dan kali ini kita langsung dihadirkan oleh pengelola sendiri dan juga ada sekretaris ya. Dan pendengar, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita di sesi kedua ini, dan saya sampaikan sendiri bahwa literasi ini adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, menganalisis, dan mengelola informasi lebih dari sekadar mengeja, di mana literasi modern juga yaitu mencakup kecakapan, maksud kami berpikir kritis dan memecahkan masalah dan memahami dunia, termasuk menginterpretasikan data baik itu media digital dan angka penegaranya. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja ya. Baik, kita sapa langsung kedua narasumber kita di pagi hari ini, Gerardus Lebah yang merupakan pengelola dari rumah baca Hone Wene Sabulama. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi.
0: Oke. Salam. Bapak, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Oh, sangat
0: baik. Sangat sekali ini bisa hadir di Studio Pro 1 malam.
1: Sangat menyenangkan.
0: Oke. Kalau di sampingnya ada Ibu juga dari bendahara ya, sekretaris ya?
1: Bendahara.
0: Oh, bendahara. Maria Mogi. Bagaimana Ibu Maria pagi hari ini?
2: Baik.
0: Senang ya di pagi hari.
2: Senang sekali.
0: Tapi agak sedikit tegang ya. Mungkin karena berhadapan dengan kamera, tapi enggak apa-apa. Kita lebih santai lagi, lebih rileks. Soalnya ini juga tentunya topiknya menarik, yaitu membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Nah, baik, saya dulu ke Pak Gerardus Lebah ini sebagai pengelola nih. Kalau boleh tahu sejarahnya literasi rumah baca Hone Sabulama ini sudah berdiri berapa tahun?
1: Kalau yang untuk literasinya itu kurang tahun kita berjalan.
0: Ya. Kita berjalan ya. Ya.
1: Kita berjalan 3 tahun dihitung dari waktu itu tanggal 2 April pas hari ulang tahun Mama, kita langsung curhat di tanggal ini kita dirikan literasi.
0: Berarti tahun 2022 ya?
1: 2023
0: ya. Oh ya betul, 3 tahun ya.
1: 3 tahun lalu. Dari situ sudah kita, sebelum itu sudah jalan dengan anak-anak sekami dari gereja.
0: Oh iya. Ya,
1: dari gereja anak sekami sudah berjalan. Akhirnya sudah kita buat lagi, karena ada kendala-kendala yang terjadi di kegiatan itu untuk anak-anak itu, sudah kita buat literasi yang lebih bagus.
0: Oke. Kira-kira apa yang membuat Bapak tertarik atau menggugah hati Bapak sehingga membuat rumah baca ini?
1: Oh, dari motivasi awalnya itu sebenarnya hanya untuk kebutuhan pribadi. Yeah. Sebenarnya kebutuhan pribadi saya ini sebagai benevolok.
0: Yeah.
1: Ya, pelayan di gereja Yesus Pogorowa Laisikemo Sabulama itu saya angkat karena saya membesarkan nama itu di mana kampung yang saya tinggal saat ini di Sabulama. Itu kebutuhan pribadi, maksudnya anak-anak ini untuk kegiatan pelayanan di gereja mereka sangat kurang dan mati karena mereka belum lancar untuk membaca. Itu yang membuat mereka takut. Dan mungkin ini literasi ini saya bentuk supaya saya bimbing secara khusus untuk anak-anak ini, hanya khusus untuk anak gereja Katolik.
0: Oke.
1: Okay. Iya, anak gereja Katolik yang ada di wilayah kami, Yesus Pogorowa Laisikemo Sabulama. Banyak orang percaya bahwa di sana tempat di mana para leluhur, nenek moyang, nenek dorang, tete dorang yang terima Injil Katolik pertama.
0: Okay.
1: Sehingga ada monumen gereja Katolik yang ada di Wesakut itu. Nah, di sinilah kebutuhan anak-anak ini. Berjalan kurang lebih sekitar mendekati 20 tahun. Aduh, ini macam-macam tidak berkembang.
0: Yeah.
1: karena keterbatasan mereka tadi untuk membaca. Itu yang membuat saya tidak, saya harus bangun literasi ini dan saya harus mengajar anak-anak saya untuk membaca, menulis, berhitung, untuk memahami informasi dan juga berpikir secara kritis. Dan itu semua untuk kepentingan mereka, pengembangan pengetahuan mereka. Itu mereka harus mereka bawa pulang. Seperti itu.
0: Oke. Kalau untuk ketertarikan dari masyarakat di sekitar Sabulama ini bagaimana?
1: Kalau ini ketertarikan dari masyarakat, yang pertama itu saya lihat dari keluarga.
0: Keluarga dulu.
1: Keluarga saya mendukung ya. Dari keluarga sangat mendukung, saya punya anak-anak, saya punya istri, mereka sangat mendukung kalau ini kita buat. Akhirnya dari keluarga tadi yang pertama dengan mama, keluarga mama Delvina tadi, ya, Bapak Lukas Matuan dan juga Bapak Engel Mote yang dari Pandai, anaknya tadi itu, saya coba gabung mereka, bisa kan tidak kita buat ya, untuk bimbing anak-anak. Akhirnya mereka setuju, iya Bapak ini bagus sekali. Dari situ kita berjalan mulai dengan rangkum untuk seluruh gereja, orang-orang tua, kita jalan. Karena ada hasilnya ketika kami berjalan kurang lebih 2 tahun itu, anak-anak sudah berani untuk tampil di gereja, ya, untuk membaca, mereka bisa tampil, mereka rasa diri bahwa ini kami punya, ini saya punya, maka saya harus buat sesuatu. Dan itu benar, seperti itu.
0: Oke. Dari Ibu Maria Mogini, sejauh mana ini Ibu melihat tak hanya ketertarikan dari masyarakat Sabulama, tapi mungkin juga dari orang-orang yang di sekitar, yang ada di kompleks dari rumah baca ini?
2: Ya, untuk sekarang puji Tuhan. Nah, untuk keluarga, masyarakat di sekitar, mereka sangat mendukung. Mereka bilang, daripada kita punya anak-anak pulang sekolah, bermain ke jalan, ke kali. Tapi puji Tuhan, untuk selama ini Bapak Mama sudah membimbing anak-anak kami dan kami terus mendukung Bapak dengan Mama.
0: Oke, jadi sejak ini nilai positifnya cukup luar biasa ya. Apakah itu tidak mengganggu juga nih untuk aktivitas adik-adik, mungkin anak-anak bilang mungkin kenapa kesana terus, sehingga mungkin pasti ada bahasa-bahasa yang seperti itu biasanya ya, sehingga mungkin tidak membantu orang tua, mungkin tidak berkebun atau bagaimana dari pandangan Ibu sendiri?
2: Makanya dari itu kita anak-anak mulai semangat, jadi kita cari waktu, kita tentukan. Jadi untuk anak-anak mungkin yang punya tugas dari sekolah, kami izinkan mereka kalau ada kesulitan untuk buat tugas datang. Kita akan bimbing mereka, bantu mereka untuk pelajaran di sekolah, mungkin ada PR, kami bantu mereka. Tapi kami sudah minta izin ke orang tuanya, orang tuanya saling mendukung sekali, senang sekali.
0: Oke, dari Pak Erasmus ini, sejauh mana nih Bapak melihat pentingnya nih literasi dalam kehidupan sehari-hari?
1: Kalau saya secara pribadi ini sangat penting ya. Kemarin ketakutan saya, kegelisahan saya untuk pelayanan di gereja, hari ini terjawab. Ya, hari ini terjawab. Itu bahwa ini baik, dampaknya sangat baik untuk literasi ini. Hanya soal waktu saja untuk kita yang sebagai kami sebagai pengelola, kami ambil sikap sendiri. Karena kita di literasi itu tidak ada yang mau membiayai kita. Tidak ada. Kita suka rela saja mengisi waktu tua kita ini mungkin. Ya, saya lihat itu. Dan saya tidak mau tinggalkan hanya bekas kaki di atas tanah ini, tidak. Saya mau supaya biarlah anak-anak itu bisa, mereka bisa melihat bahwa diri mereka berguna untuk tanah ini. Sehingga mereka bisa belajar ya. Ada yang menarik bagi saya itu, kemarin itu hanya dari anak-anak saya kami, tapi hari ini sudah.
0: Sudah.
1: Tetangga kami dari Tolikara, dari Lani, mereka ada, mereka hadir. Dan sekarang banyak sekali. Dari awalnya sekitar kurang lebih hampir sampai 50 ya. Tapi hari ini sudah 100 lebih.
0: 100 lebih
1: yang hadir. Iya, anak yang hadir kegiatan itu. Di sana mereka bermain sambil belajar. Ya, bermain sambil belajar itu yang kami lakukan. Dari perkembangan ini waktu berjalan mulai sudah ada modulnya, kami siapkan para tutor, kami sendiri juga jadi tutor untuk mereka. Kami tidak bisa mengajak orang dari luar karena kami tidak punya biaya untuk membayar mereka. Ya, ini kami hanya mengisi untuk kepentingan pribadi sebenarnya untuk pelayanan kami di gereja. Tapi sekarang sudah berkembang dengan anak-anak yang dari luar mulai masuk. Mereka sudah bisa cerita, mereka membaca dan mereka sudah bisa cerita apa yang mereka baca. Ini menurut saya luar biasa. Dan ada orang tua yang datang, Bapak bisa kami daftar juga kami punya anak di sini, okay, ya. Hmm. Saya bilang, ah tidak, tidak daftar, datang saja.
0: Datang saja, ya.
1: Iya. Tapi kami bayar berapa? Tidak.
0: Okay.
1: Juga tidak bayar. Jadi datang saja, mari kita mereka bermain di sini dan pada waktunya mereka pulang. Kami buat senyaman mungkin anak-anak itu merasa bahwa di tempat ini mereka bisa untuk belajar berkembang.
0: Berarti selain minat yang dari anak-anak sendiri yaitu ya, memang minat untuk membaca, kayaknya yang lebih lebih luas lagi itu mental anak dilatih, ya.
1: Iya, dilatih, benar.
0: Jadi anak-anak dari didik dari Sabulama ini, rumah baca Honeywene Sabulama ini, sehingga mentalnya untuk tak hanya berbicara di orang lingkungan segitu sendiri, tapi mungkin juga di lingkungan orang banyak juga sudah mulai mental, ya, termasuk dari yang tadi saya lihat ya, mentalnya ya, sudah mulai beda, ya, ya. Oke, okay. Baik, kalau untuk pengadaan buku-buku di sana bagaimana, apakah sudah cukup atau ada kekurangan-kekurangan bagaimana? Dari Ibu Maria Mogi bagaimana?
2: Kalau untuk buku kami pakai masih seadanya.
0: Seadanya,
2: iya, itu yang kami pakai selama ini.
0: Oke, okay. Oke, okay. Jadi masih perlu ditambah, ya, karena
1: iya, kami selama ini kita bekerja sama dengan ketika kami buat literasi ini kami kekurangan buku, kami pakai buku seadanya saja, ya, untuk buku seadanya saja. Akhirnya kami coba connect dengan perpustakaan daerah yang ada.
0: Daerah, ya.
1: Iya, kita coba kontak mereka dan mereka bilang, "Aduh, bisa.
0: Bisa.
1: Ada buku-buku di sini, daripada simpan saja, bisa bawa ke tempat literasi. Di sana buku-buku pelajaran untuk anak-anak. Di situ mereka kita cari ceritanya situ, ada hal baik di situ untuk anak-anak baca." Itu buku. Terus ada juga donatur-donatur buku yang mereka bawa, daripada buku itu tumpuk saja di rumah, mereka tumpuk di rumah literasi. Sehingga kita di literasi itu kita buat pakai kita punya rumah pribadi. Kita olah rumah itu dibuat seperti apa supaya jadilah perpustakaan. Dan di situ tercatat juga literasi ini dari perpustakaan Ilokama.
0: Okay.
1: Ya, perpustakaan Ilokama. Hmm. Itu terdaftar di perpustakaan daerah, bahkan sampai nasional.
0: Oke. Okay. Saya tertarik tadi nih dari tanggapan Bapak bahwa dari Balai Perpustakaan, ya, provinsi, ya,
1: daerah
0: kabupaten, ya,
1: kabupaten, ya, ya.
0: Oke, okay, sejauh ini dari kabupaten, baik itu dari kabupaten ataupun juga dari provinsi, sejauh mana mereka ada gak konektivitas atau sama yang dibangun, sehingga karena ini adalah pastinya salah satu membangun generasi muda, ya, generasi awal itu dari membaca, bagaimana sejauh ini kerjasama yang dilakukan.
1: Oke, terima kasih. Ya, untuk kami sebagai mitra lah.
0: Ya,
1: ya, kita literasi sebagai mitra dengan perpustakaan daerah yang kabupaten ini. Setiap ada kegiatan kami selalu berdiskusi dengan mereka. Hmm. Apa yang bisa mereka buat untuk kami, itu yang mereka bantu. Mereka bantu. Tadi seperti buku, lemari. Atau rak buku itu mereka juga sumbang juga untuk kita, macam titip, dititip, tidak disumbang, itu kan barang aset negara, jadi itu yang dititipkan ke rumah baca kita.
0: Oke.
1: Okay. Selama ini dua bulan lalu, ya, kita undang juga Bapak Kepala Dinas juga, ya, kami bicara-bicara di satu kafe yang ada di Wamena, karena saya punya niat untuk membuka apa literasi atau rumah baca yang ada di pinggiran kota ini. Dan kami mengundang ada dari Walesi, dari gereja GKI, ya, mereka yang mau merelakan tenaganya, waktunya untuk anak-anak. Kami boleh fokus pada anak-anak dulu, ya, walaupun perpustakaan itu untuk umum, tapi untuk literasinya kami fokuskan pada anak-anak.
0: Oke, dari Ibu Maria Mogi nih, kalau andai kata ada yang mau membantu nih, baik itu mungkin secara finansial ataupun langsung dalam bentuk fisik buku ini. Nah, bagaimana caranya nih? Kalau ada mungkin dari perorangan atau mungkin dari perkelompok atau bagaimana?
2: Oh, kalau masih untuk ada yang mau membantu kami, puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan itu semua.
0: Oke. Okay. Bagaimana caranya ini supaya bisa, andai kata ada yang mau membantu dalam bentuk buku seperti itu.
2: Kalau ada yang mau membantu buku, mari kita datang ke rumah literasi, okay, supaya bisa lihat sendiri, baru kita terima bukunya.
0: Ada kontak person mungkin, ada Facebook atau Instagram yang bisa dihubungi, atau WhatsAppnya?
2: Kita pakai Facebook, WhatsApp.
0: Okay. Facebooknya apa namanya?
2: Literasi Honebene.
0: Honebene ya. Iya. Berarti bisa langsung mengontak saja itu.
2: Iya.
0: Alamatnya di Sabulang Malaya Saput ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, jadi
1: berapa gradus lebar?
0: Oke, okay, iya. Bisa.
1: Lebar juga bisa.
0: Bisa ya. Gradus lebar ya. Bapak, pastinya dalam mengelola rumah baca Honebene ini pastinya banyak juga sisi positif yang didapatkan ya. Tapi ada pastinya tantangan-tantangan ya, tidak ya, semulus yang kita bayangkan ya. Ya,
1: benar.
0: Ya termasuk mungkin dalam pembangunan medianya atau tempatnya, apakah muat nih menampung orang dalam jumlah banyak ya, karena makin lama makin banyak ya. Nah sejauh ini bagaimana Bapak mengakalinya?
1: Saya secara pribadi, karena ini niat pribadi ya, untuk anak, dari tantangan yang paling menurut saya yang paling itu sebenarnya tantangan dari dalam diri saya
0: ya.
1: Tetapi itu kita bisa mengatasi, ini tidak dipaksa, tidak ditawarkan oleh orang lain, tetapi ini niat baik dari keluarga nah, saya sendiri. Dan kami buat itu tantangan secara pribadi, saya rasa tidak, karena mau sendiri jadi
0: ya.
1: Ya, mau sendiri. Kalau tantangan secara umum sangat banyak.
0: Ya, sangat, ya mungkin bisa diceritakan.
1: Sangat banyak. Kami kekurangan banyak buku.
0: Banyak.
1: Untuk anak-anak kita mau paksa anak untuk baca, tapi tidak ada buku. Bukunya sih ada, itu saja. Dan mereka bilang, ah bapak ini saja. Karena kan mereka bosan juga.
0: Okay.
1: Juga nah, yang lain, sekarang sudah masuk dengan digital ya. Itu
0: digital,
1: juga tantangan
0: ya.
1: Kami berat itu. Ketika ditawarkan kami mau cari informasi dari luar, pakai HP atau laptop, tidak ada jaringan, yang apalagi di tempat saya itu jaringan sangat susah. Ya kami sangat butuh itu juga. Untuk yang lain ya, kami cerita bagaimana, tapi ini apa, rumah literasi Honebene ini belum masuk pada lembaga
0: ya.
1: Kami pakai komunitas saja.
0: Komunitas ya, ya,
1: komunitas keluarga yang kami buat. Jadi struktur tadi yang kami buat, saya buat saja. Kami jika ada yang minta, kami buat saja. Sebenarnya ini ibu keluarga ini, saya punya istri sendiri
0: iya,
1: yang mendorong untuk melakukan kegiatan ini. Kalau untuk masyarakat secara pribadi saya, untuk tantangan untuk mereka menolak, tapi mereka sepertinya tidak.
0: Tidak ada
1: ya. Yang mereka tidak ada untuk, karena mereka lihat hasilnya anaknya itu. Oh, mereka, anaknya sudah berani.
0: Berani. Mental ya.
1: Mental. Apa? Dulu saya masih lihat begini, minta maaf ya. Dulu saya masih lihat kami budaya kami orang Wamena itu di ujung rotan itu, itu yang dulu menurut kita dari luar itu ada emas ya. Tapi hari ini itu, aduh, kekerasan terhadap anak itu sangat tinggi, ya. Dan sudah mulai dari situ untuk mulai dengan tekan pada gereja ramah anak, keluarga anak, rumah ramah anak, wilayah ramah anak. Akhirnya tekanan saya itu pada semua anak dan orang tua yang sempat mereka datang ke tempat literasi. Saya bilang wajib untuk menyapa anak di mana saja mereka, wajib untuk menyapa anak. Bukan hanya anak-anak sendiri,

0: Karena makin lama makin banyak orang ya, banyak-banyak anak-anak. Nah, bagaimana nih Bung Gerald dan Ibu Maria Mogi untuk menghadapi tantangan tersebut?
1: Kalau ini, ya pertama kami hanya buat taman.
0: Taman
1: di ya? Tempat saya itu taman. Datanglah ke tempat literasi sana. Ya, kita bisa lihat taman, ada bunga, pot-pot bunga yang kami buat, kami sulapkan supaya bisa anak-anak bisa nyaman. Siapa saya yang datang ke tempat literasi merasa nyaman.
0: Okay.
1: Yang pertama merasa nyaman. Suasana, hawanya itu merasa nyaman. Terus karena tadi soal tempat tadi,
0: kami
1: pakai rumah pribadi. Rumah pribadi, pakai ruang depan untuk perpustakaan, ke belakang untuk anak-anak bisa untuk belajar bermain. Akhirnya kami bongkar, dilihat dari situ waktu ini kami bongkar ini kandang kandang ayam sama kandang kelinci, kami bongkar sulap untuk menjadi ruangan anak.
0: Okay.
1: Ya, itu yang kami buat. Berada yang datang lihat, aduh ini atap ini saya ini bocor-bocor bagaimana? Saya bilang ya sudah tidak apa-apa, nanti anak-anak berdiri di tempat yang tidak bocor. Tapi sampai hari masih itu ruangan masih sangat sederhana untuk kami, ya sangat memperhatikan. Tapi sudahlah, yang penting anak-anak rasa nyaman. Kami buat bagaimana supaya anak-anak itu nyaman untuk tempatnya. Tapi ada beberapa orang yang mendukung kegiatan kami ini. Mereka juga menyumbang. Hari ini mereka ada menyumbang sesuatu yang mereka punya, kayu atau sen untuk kami perbaiki. Ya. Ada beberapa orang yang kami mungkin tidak akan sebut nama di sini, tapi mereka punya hati untuk anak-anak ini banyak sekali ya di sana. Dan kami sudah mulai dengan apa yang kemarin kami dapat penghargaan untuk literasi ini tingkat Papua, akhirnya saya naik lagi ke tingkat nasional mendapat penghargaan yang terbaik untuk perubahan anak.
0: Oke. Ya. Dari Ibu Mogi nih sendiri. Sejauh ini Ibu lihat dari anak-anak yang sudah bergabung di Rumah Baca Honesabu Lama WN ini, bagaimana nih Ibu lihat dari anak-anak yang bergabung, bagaimana secara mental, secara
2: kalau untuk anak-anak selama ini yang kita bimbing, puji Tuhan mereka sudah mulai untuk berani diri, untuk tampil ke depan, untuk berbicara. Mereka sudah mulai berani.
0: Oke. Kalau dampak ke negatif yang ada di sekitar, apakah cukup berpengaruh juga sehingga berkurang dari pandangan Ibu selama adanya Rumah Baca Honewene ini?
2: Kalau untuk itu, untuk sementara mereka masih semangat, untuk datang.
0: Oke, jadi dampak positif yang ditimbulkan juga itu pastinya tingkat kenakalan anak-anak, termasuk mungkin yang banyak ini anak-anak ibunya bagaimana? Apakah juga ada sedikit berkurang di sekitar Sabu Lama sana Ibu lihat dengan hadirnya dampaknya adanya Rumah Baca ini bagaimana?
2: Kalau untuk anak Aibon, saya tidak tahu ya, saya belum pernah ketemu untuk selama ini.
0: Oke, dari Pak Gerald bagaimana ini?
1: Kalau dari saya lihat anak-anak di sana itu anak-anak putus sekolah,
0: iya.
1: Tapi dalam pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua. Dan untuk anak-anak yang dibawa di luar dari pengawasan itu sepertinya tidak, belum temukan.
0: Ya,
1: anak-anak lebih banyak anak-anak sekolah. Karena di literasi pada awalnya itu untuk anak-anak yang mereka tadi katakan untuk buat PR apa itu, kita dari situ kita mulai berkembang, akhirnya semua bergabung, anak-anak yang putus sekolah dan juga anak-anak yang putus sekolah ini kami berjuang juga untuk mereka bisa sekolah. Itu dari literasi ini kami dekati anak-anak untuk atau orang tua, kenapa dia tidak sekolah, apa kendalanya, dan dari situ kami mulai cari jalan bagaimana mencari donatur supaya mungkin kena uang sekolah atau pakaian, ya kita siapkan juga, kami siapkan juga untuk anak-anak. Ya, puji Tuhan, kami di situ punya mitra juga dengan WVI.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dengan WVI juga. Kita sangat terima kasih dengan WVI karena mereka bergumul dengan anak-anak juga, jadi sepertinya botol ketemu tutup ini dengan WVI. Jadi kita jalan
0: klop ya.
1: Dan mereka punya visi misinya dan kami mulai berjalan belajar dari mereka, itulah kami jalan sampai hari ini.
0: Oke. Okay. Ada sedikit terlupakan tadi ini. Kalau konsep dari Bapak berdua ataupun juga teman-teman yang mengelola dari Rumah Baca Honai Wene Sabu Lama ini bagaimana? Apakah cuma membaca saja atau jenis-jenis buku yang atau termasuk juga jenis-jenis buku yang disediakan itu dalam jenis apa saja?

0: konsep kami itu yang penting saya lebih fokus pada anak itu bisa membaca.
1: Oke.
0: Bisa membaca. Karena dari konsep saya pribadi, ketika dia bisa membaca, dia bisa menerjemahkan apa yang dia baca itu untuk kehidupannya.
1: Oke.
0: Banyak sekali anak-anak bisa membaca, tetapi ketika mereka membaca, tanya lagi apa yang kau baca tadi, dia sudah tidak tahu.
1: Tidak tahu.
0: Di situ yang kami bimbing mereka baca, mengerti, dan bisa menceritakan kembali apa yang dia baca. Dari landingnya itu pada anak sendiri tentang hidupnya nanti. Dia mengerti tentang hidupnya, dia harus lakukan sesuatu apa yang dia bisa tahu bahwa hidup saya ini berarti. Ya, itu kami giring mereka ke sana. Karena kalau mau lebih itu di sekolahnya. Di sana ada kurikulum, ada segala macam di sana. Nah, tapi kita di sini tidak ada.
1: Okay.
0: Kita fokuskan pada mereka datang bermain dan kami fokuskan itu membaca. Kami mulai dari dirinya sendiri. Menulis. Contoh saja menulis, dia menulis namanya sendiri. Aduh, kita juga tidak bisa baca.
1: Okay.
0: Dan kami bimbing tulis namanya itu seperti ini, dia punya nama seperti ini dan dia setelah tulis dia tidak tahu, dia tahu ini siapa nama Gerard. Ini biasa panggil Gradus ini. Sehingga kita tulis, coba kau baca tulisan ini, dia tidak tahu tulis, tidak tahu baca, berarti dia punya nama sendiri. Kita mulai belajar mereka dari awal begitu, dari anak, dari apa cara mereka untuk apa bermain itu sambil mengenal huruf, angka dan aduh fokus juga kita ya, walaupun sedikit pening tapi sudahlah, siapa suruh kamu buat ini, jadi kita harus melangkah dan terus.
1: Oke. Dari Ibu Maryamugi nih, ada nggak mungkin dari awalnya membaca atau membaca dari kisah penulis, mungkin yang kebanyakan buku ini kan adalah konsepnya adalah penulis, ada nggak ketertarikan dari adik-adik ini juga ke depan, aduh kayaknya kayaknya bagus kalau saya jadi penulis juga. Ada nggak tertarikan anak-anak cerita jadi penulis selama ini?
2: Belum sampai. Iya. Kayaknya belum sampai.
1: Kalau untuk minat baca sendiri, paling banyak diminati oleh anak-anak sendiri, buku apa itu?
2: Bisa buku cerita, cerita anak.
1: Cerita anak.
2: Itu lebih banyak, cerita anak.
0: Terus
2: dongeng.
0: Kita dapat cerita anak itu dari pustakaan nasional. Itu ada 1000 buku mereka kasih kita.
1: Oh, 1000 buku.
0: Iya, 1000 buku. Atau mereka lihat itu waktu itu mereka lihat di Facebook kan kami buat itu. Akhirnya kita dikirim itu. Itu dari perpustakaan juga ke kolektor itu, dan mereka kontak ke Jakarta dan orang Jakarta kasih kita buku itu 1000 buku dengan satu rak. Itu semua cerita tentang anak. Jadi sebelum kegiatan kita datang, sebelum kegiatan sampai absen-absen, wajib anak harus ambil buku untuk baca dulu. Lihat, waktu lihat gambarnya, katakan, pokoknya mereka harus ambil buku di rak dulu. Mereka pegang, entah untuk mau lihat gambar atau baca itu urusan mereka. Ya, keputusan mereka. Tapi setelah itu kami langsung masuk ke padang. Kami sudah siapkan ada materinya, kegiatan kita di rumah baca hari ini sudah ada materinya.
3: Ada modul
0: ya, ada modulnya. Terus dan itu kami tanya lagi, tadi yang baca buku mana? Dia pegang buku. Buku apa itu? Ceritanya bagaimana? Ah, mereka sudah berani maju dan mereka cerita. Sebelum itu tidak bisa sekali, dia mulai garu-garu sana sini. Saya rasa macam hari ini saya lihat bahwa ada hasilnya, ada buahnya, dampaknya yang positif luar biasa.
1: Oke. Ada ketertarikan saya tadi, ada sedikit terlupakan juga. Nah, untuk buku yang dibaca adik-adik ini, sebelum dibaca adik-adik, ada nggak dari pengurus mungkin mensortir dulu, apakah ini buku ini layak untuk dibaca atau tidak, bagaimana?
0: Kalau itu saya tidak sampai ke sana, karena semua itu buku cerita, jadi saya belum ini untuk anak saja.
1: Iya.
0: Tapi belum ada yang untuk orang dewasa, untuk anak itu memang ada karakter sendiri. Itu untuk umum yang baca agak berat, menurut saya agak berat itu kalau tamu yang datang ke rumah, kalau bapak juga mau datang ke rumah bertamu, yang pertama itu ya ambil buku di sini, kan juga ada rak buku. Oh ini untuk anak-anak, ini untuk dewasa. Oh ini dia cari di situ. Sambil menunggu jika ada perlu dengan saya, dia ambil buku dulu, dia bisa baca-baca atau lihat paling kurang.
1: Berarti ada pembatasan juga.
0: Ada. Anak, kita sudah siapkan.
1: Tidak boleh dibaca ini. Ya.
0: Ini untuk yang ini berat ini. Ya. Kamu baca yang ini saja. Ini cerita. Ya kita sudah siapkan itu. Kita sudah pisahkan.
1: Berarti literasi rumah baca Hunai Weni Sabulama ini tidak hanya konsepnya untuk anak-anak, tapi ada juga untuk orang tua ya, khusus ya, orang dewasa seperti itu.
0: Orang dewasa, karena itu perpustakaan ya, ini perpustakaan. Kami bukan hanya untuk anak-anak, bahkan dengan orang tua. Di literasi kami buat itu kumpul mama-mama, kami hindari. Kemarin tuh soal miras apa itu kita kita sudah kita buat kegiatan untuk mama-mama. Mama siapkan benang untuk buat noken, kami kumpul. Kurang lebih saya dapat 15 mama-mama untuk buat noken.
1: Buat noken.
0: Dia buat noken. Noken itu mereka buat, terus mereka jual, nanti kembalikan ke rumah literasi itu modalnya. Kami beli benang mungkin 100.000. Nanti 100.000 dikembalikan, lebihnya itu yang mereka buat noken itu mereka bawa pulang. Dan hari ini kami juga mulai dengan ternak juga untuk literasi ini. Ada beberapa keluarga yang kami kumpul yang mau bergabung untuk kita buat ternak wam. Dia kami siapkan di sama. Kan ini omong tentang literasi ini bukannya untuk baca saja. Kalau baca saja di perpustakaan. Dari omong literasi kami sudah mulai kolaborasi dengan kehidupan yang nyata untuk supaya bisa dapat ketemu dengan masyarakat yang mereka punya kebutuhan seperti itu.
1: Oke, okay. Saya dengar-dengar tadi bahwa literasi rumah baca Hone Wene Sabulama ini juga ada prestasi yang didapatkan, ya, penghargaan yang didapatkan di yayasan tersebut. Penghargaan apa? Kalau boleh tahu.
0: Ah, saya kemarin dapat sertifikat, tapi okay. Ada bonusnya apa saya tidak tahu, mereka belum serahkan ke saya dari BPI. Memang BPI, ada janji ya? Juga dari BPI. Ini versi BPI punya.
1: Yeah.
0: Dari untuk seluruh Indonesia. Saya juga bingung kenapa satu nama yang dibacakan, yang dipanggil menjadi apa? Yang terbaik dari beberapa daerah, menurut saya itu seharusnya mereka. Mereka punya rumah, mereka punya gedung, mereka punya uang, mereka punya segalanya. Saya cuma pondok kecil yang saya gunakan untuk anak-anak yang saya kumpulkan itu, kok nama saya disebutkan. Dan saya malu naik di mimbar terhormat itu untuk menerima sertifikat. Saya malu.
1: Di mana itu?
0: Di Tangerang.
1: Tangerang ya? Tangerang Selatan ya?
0: Di Bintaro.
1: Bintaro ya? Iyo. Itu pengaruhnya dapat juara berapa itu?
0: Terbaik.
1: Terbaik.
0: Indonesia.
1: Iyo. Terbaik. Untuk kategori apa itu?
0: Pemimpin perubahan.
1: Oh, pemimpin perubahan
0: untuk keseluruhan.
1: Keseluruhan.
0: Ya, keseluruhan.
1: Oke.
0: Okay. Saya juga mengundang untuk teman-teman BVI ya yang itu, mereka juga bisa ikut kegiatan hari ini supaya mereka juga tahu, mereka juga bangga karena kami dari pegunungan juga bisa ya untuk okay. menjadi pemimpin perubahan.
1: Oke. Okay. Saya tertarik nih ke Ibu Mariamugi ya. Ya, Ibu Mariamugi ini ada sekaligus sekretaris dari bendara dari Yayasan Rumah Baca Wene. Nah, pastinya sekaligus juga seorang istri ya.
0: Iya.
1: Ya, pastinya tidak hanya kerjanya untuk melayani adik-adik juga, tapi suami dan juga anak di rumah. Nah, sejauh ini apakah tidak mengganggu aktivitas di rumah ataupun juga bagaimana Ibu bisa mendukung dari niat baik dari Bapak ini untuk membuka literasi rumah baca ini?
2: Oke, okay, karena kita sudah punya niat baik ya, yeah. Tinggal kita atur waktu saja, kita bagi waktu. Di mana kita harus urus keluarga dan di mana kita harus anak-anak literasi. Itu semua tergantung dari kita. Jadi karena kita sudah mau sendiri, kita harus tanam kaki dan kita harus mengatur semua itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Pasti kalau niat baik itu pasti jalannya ujungnya akan baik juga ya.
2: Iya.
1: Oke, baik Bapak. Kalau mungkin ada harapan dari Bapak sendiri nih sebagai pengelola literasi rumah baca ini, khususnya untuk pemerintah mungkin, sejauh mana bisa dukungan baik itu secara moral, secara finansial juga, sehingga ke depan rumah baca ini bisa berkembang.
0: Oke, terima kasih. Iyo, sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah nih, dari tingkat provinsi sampai kampung. Itu mari kita di Wamena ini punya rumah baca. Ya, punya rumah baca di mana kami kumpul untuk anak-anak. Ini aset. Ini aset ini. Kami sangat membutuhkan. Tapi kadang-kadang saya juga malu untuk mau minta ke sana.
1: Yeah.
0: Tapi bagaimana sekarang kami sudah jalani, kami sudah buat, ini sudah ada ini, sudah ada jalani. Kami minta supaya mereka juga bisa lihat kami. Ya, mungkin kami, saya juga banyak siapkan saya punya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah literasi itu. Kadang-kadang saya ketemu pejabat, saya omong secara pribadi. Saya bilang ini tidak pada instansi, tapi pada pribadi Bapak. Mungkin ada kelebihan itu, tolong bantu kami untuk anak-anak. Itu yang selama ini saya jalani. Ya, dengan apa? Yang kemarin ketika saya mendapat penghargaan terbaik itu untuk sebagai pemimpin perubahan di Wamena, di literasi ini, di Wamena lebih khususnya, di daerah pegunungan ini, Wamena lebih khususnya ini, ternyata ini baik. Ya, ini baik, maka saya mohon kepada pemerintah atau tokoh-tokoh yang merasa bahwa anak ini penting, mari dukung kami ya. Mungkin lihat kami punya tempat sana dulu ya. Itu tidak, sebenarnya tidak layak ya tempat. Masih tanah dan kita pakai karpet, pakai tikar, anak-anak di situ. Kalau hujan, ya curah mereka tumpuk semua dalam rumah. Dan bagaimana kalau mereka tumpuk dalam rumah, anak-anak nanti ada yang tidak pakai sendal, dan mama nanti pas anak-anak pulang, mama ribut dengan saya gara-gara harus bersihkan. Okay. Ya, ini kami sangat membutuhkan itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, sangat membutuhkan mungkin tempat yang mungkin harus lebih layak lah, paling kurang. Ya, seng yang bocor ini jangan sampai kami usaha. Tiap kali kita pakai lem saja. Tapi kami mulai jalan. Ya, kita jalan saja.
1: Oke. Okay. Mudah-mudahan dengan hadirnya dialog pagi hari ini juga, mungkin dari pihak yang dari pemerintah ada ketertarikan nanti. Keunggahan hati ya untuk membantu seperti itu.
0: Oh, senang hati. Kita berdoa sampai dalam pergumulan kami itu supaya ada yang lihat itu.
1: Oke, okay, Ibu mungkin ada ditambahkan untuk harapannya juga ini.
2: Untuk harapan ke depan, mari anak-anak, orang tua, mari kita mendukung anak-anak kita supaya untuk ke depan mereka lebih baik lagi.
1: Oke, okay, terkait dengan hal membaca ini ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, jadi Bapak mungkin secara umum atau mungkin anak-anak ini dengan hadirnya rumah baca ini, yang dimana tidak hanya membuat seseorang mampu membaca, menulis dan menganalisis informasi, tapi harapan ke depan Bapak, anak-anak ini ke depannya apabila mungkin sudah dewasa, nah harapannya seperti apa? Apa yang mereka bisa dapatkan dari hasil dari membaca dari rumah baca Hone Sabulama ini?
0: Kalau dari saya untuk anak-anak ke depan ini tanah kalian punya.
1: Yeah.
0: Kamu lahir di tanah ini.
1: Yeah.
0: Dan kamu harus membangun tanah ini. Ya. Yeah. Mungkin dari hal yang kecil kita belajar, pengalaman pribadi yang berjalan, apa ada yang kita miliki, kita bisa membangun sesuatu yang lebih luas, lebih besar. Ya, yeah, untuk orang-orang, lebih khusus anak-anak Papua nih, karena pertanyaan saya untuk semua yang mungkin dengar hari ini hadir bersama kami di tempat ini, saya mau tanya saja, ketika 25 tahun ke depan, siapa yang akan memimpin tanah ini? Siapa yang akan menjadi yang duduk di sini, siapa? Untuk 25 tahun ke depan, tidak mungkin yang sekarang ada ini. Mereka akan dengan waktunya akan dengan sendirinya apa berhenti. Tapi yang memimpin masa depan siapa? Pasti kalian, ini anak-anak kita ini. Maka mungkin dari hal-hal kecil ini mereka bisa membaca dan menulis, mereka mengenal apa yang mereka baca, maka mereka bisa menjadi para pemimpin ya, pemimpin di atas tanah ini. Ya, daripada kalau hari ini kalau kita tidak lihat anak-anak ini, saya yakin ke depan kita akan kewalahan, kita akan krisis kepemimpinan. Akhirnya banyak orang luar yang akan datang menjadi pemimpin di sini, nanti kita menjadi cemburu nanti. Seperti itu. Dari ini apa kerinduan saya. Saya mau anak-anak saya ini yang dalam bimbingan saya ini, mereka akan menjadi pemimpin. Dan itu kami tekad. Saya dan mama tekad. Kami tidak tahu dapat uang dari mana, tapi kami berjuang. Bahkan sampai kami pergi bayar uang sekolah untuk beberapa anak. Saya dan mama itu kita pakai uang pribadi itu.
1: Luar biasa.
0: Yang penting mereka sekolah. Yang penting mereka sekolah. Mungkin hari ini mungkin ada orang tua yang mendengar, melihat tuh, saya yakin mereka akan air mata jatuh karena anak mereka tidak jadi putus sekolah hanya karena ekonomi ini, dan mereka punya anak akhirnya bisa lulus dari sekolah itu. Itu yang kami jalankan sampai hari ini. Sampai kapanpun saya punya anak tanya begini, saya punya anak istana sulung, ketika dia punya pergumulan, tanya, Bapak kapan Bapak berhenti untuk berdoa dan bekerja seperti ini? Saya bilang saya tidak tahu sampai Tuhan memanggil saya dan keluarga. Karena dari sana sampai anak lihat bahwa Bapak dapat apa dari ini semua? Tidak ada. Tapi kami hidup dari kemurahan Tuhan, dan semua itu apa yang kami lakukan yang baik, dan itu Tuhan siapkan untuk kami.
1: Oke. Jadi itu. Apapun kalau panggilan jiwa itu tidak bisa dihalangi ya.
0: Iya.
1: Selagi mau juga itu tantangannya pasti kita akan lalui ya.
0: Iya. Ya.
1: Oke, terima kasih. Sayang sekali waktu juga yang membatasi. Sudah kita. Iya. Sudah sampai baca. Ada yang ingin disampaikan mungkin?
0: Boleh ya. Oke. Okay, kurang lebih 1 menit. Oke. Okay. Minta maaf ya, saya sampaikan untuk semua yang mendengar hari ini bersama kami di sini menyangkut dengan rumah literasi Honeywene. Menutup kesempatan ini, saya Gradus Lebah bersama keluarga dan komunitas literasi Honeywene mengucapkan syukur kepada Tuhan.

0: Saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama siaran langsung Kita Indonesia Korwil Satu Papua, membangun generasi Papua melalui budaya membaca, yang menghadirkan empat narasumber, Geradu Sleba selaku pengelola literasi, Maria Kamogi selaku bendahara, Delvina Kosai selaku sekretaris, dan Maiselin M. C. Mote selaku anak literasi. Dan tadi sudah dipandu oleh presenter kita Agustinus Pagiling dari RRI Wamena.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Saudara pengadil manapun Anda berada, sekaligus saya pamit undur diri dari pendengaran Anda. Anda akan ditemani oleh rekan Agus Setiawan sampai jelang pukul 18 malam nanti. Terima kasih saudara, selamat beraktivitas kembali dan sukses menyertai. Dan jangan lewatkan terus program-program siaran kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal info.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiaran Anda. Saya Gusta untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura pagi menjelang siang ya. Dan apa kabar untuk di hari ini? Semoga kita semuanya tetap semangat menjalankan berbagai kegiatan, aktivitas hingga tuntas ya, sesuai dengan tugas-tugas, tanggung jawab. Dan terima kasih pastinya untuk Anda yang selalu tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1 yang tetap terus menemani Anda. Dan pendengar, beragam program acara sejak pagi sudah hadir untuk menemani Anda semuanya. Dan di siang hari tentunya kami hadir juga dengan beragam program acara di dalam kebersamaan ini. Beragam informasi-informasi ya, di siang ini akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap semangat menjalankan aktivitas hingga tuntas. Salam satu hati bersama kami di Pro 1 yang tetap terus mengudara untuk Anda.

0: Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 Amerika tutup pertandingan antara Bosnia Herzegovina ya, keunggulan 2-0 atas ya Amerika atas Bosnia Herzegovina dan melaju ke babak ke-32 besar. Begitu pula juga pertandingan yang sebelumnya yaitu Belgia ya melawan Senegal, di mana kita ketahui bersama pertandingan yang begitu sangat-sangat seru, di mana Belgia sempat ya tertinggal atas Senegal, di mana Senegal sudah unggul, seharusnya ini diprediksi akan melaju ya ke babak selanjutnya, tetapi ya ketika Senegal ya Belgia bermain di babak kedua ya, ini mereka luar biasa mengembalikan keadaan menjadi 2-3. Dan tentunya pendengar ya, Singa Terangga yang menjadi julukan tim Senegal tumbang tragis dengan rekor yang begitu buruk Senegal di Piala Dunia ini semakin bertambah. Dan kalimat pepatah tersebut menimpa timnas Senegal di Piala Dunia 2026, bagaimana tidak setelah tumbang tragis oleh Belgia pada menit-menit terakhir. Bahkan kekalahan itu juga menambah rekor buruk Senegal di Piala Dunia. Timnas Senegal harus ikhlas mengubur mimpi melaju lebih jauh di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Belgia. Tim Singa Terangga ini gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan tersingkir lewat gol penalti detik-detik terakhir babak perpanjangan waktu. Laga yang berlangsung di Stadion Seattle Amerika Serikat semula berada dalam kendali Senegal. Tim asal Afrika itu bahkan masih memimpin hingga memasuki menit ke-85 sebelum Belgia memulai kebangkitannya. Romelu Lukaku membuka asa Belgia lewat gol pada menit ke-86, 3 menit kemudian Youri Tielemans menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Drama mencapai puncaknya ketika Belgia memperoleh hadiah penalti pada masa injury time babak perpanjangan waktu. Tielemans sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo dan memastikan kemenangan Setan Merah dengan skor 3-2. Kekalahan tersebut mencatatkan rekor yang tidak diinginkan bagi Senegal. Melansir data Statfoot, Singa Terangga menjadi tim pertama dalam sejarah Piala Dunia yang gagal lolos. Tepatnya setelah Senegal sempat unggul 2 gol hingga di menit ke-85 pada fase gugur. Hasil itu juga memperpanjang rekor buruk Senegal saat berhadapan dengan wakil Eropa di Piala Dunia. Mereka kini menelan 5 kekalahan beruntun dari tim-tim Eropa, termasuk kebobolan 3 gol dalam 4 pertandingan terakhir melawan dari benua biru. Secara keseluruhan, dominasi tim Eropa atas wakil Afrika di fase gugur Piala Dunia masih sangat terasa. Data Statfoot menunjukkan hanya ada 4 kemenangan yang mampu diraih negara-negara Afrika. Tepatnya dalam 18 pertemuan melawan tim Eropa di fase tersebut, dengan rincian 3 kemenangan diraih Maroko dan 1 kemenangan menjadi milik Senegal. Sementara itu Belgia berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Setan Merah itu selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina yang sudah bertanding, dan Amerika Serikat melaju ke babak 16 akan berhadapan Belgia nantinya. Sekilas informasi ini pendengar kami lansir di rri.co.id Jakarta.
1: Tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Ya, pendengar, media Belanda sindir Argentina, jalur ke semifinal disebut bak jalan tol. Inilah informasi selengkapnya bersama kami di rri.co.id Jakarta. Kami lansir, seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah usai. Saat ini jutaan pasang mata tentunya penggemar sepak bola dunia tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar, di mana timnas Argentina menjadi sorotan karena dinilai memiliki jalan tol bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tegas itu terlontar dalam acara media olahraga Belanda Nox Week Out Beach. Presenter Nox Week, ya, Harry Schult ini membuka diskusi dengan membahas perjalanan juara bertahan tersebut. Timnas Argentina dan Lionel Scaloni akan menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar. Jika berhasil menang, ya, mereka akan bertemu pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Apabila menang lagi, Argentina diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana. Kolombia dinilai jadi satu-satunya ancaman. Analis sepak bola Belanda Lionel Stadler ini memperkirakan Kolombia menjadi lawan Argentina di babak perempat final. Menurutnya, Kolombia merupakan satu-satunya tim yang benar-benar bisa menghambat langkah Lionel Messi dan kawan-kawan. Komentar yang paling menyita perhatian datang dari Henry Schult. Ia menyindir calon lawan Argentina dengan mengatakan bahwa perjalanan menuju perempat final terlihat terlalu mudah. Ketika pembahasan beralih ke jalur timnas Belanda, Schult kembali melontarkan sindiran. Stadler pun ikut menanggapi candaan tersebut. Schult kemudian menutup diskusi dengan santai, sementara Argentina memang dinilai memiliki jalur yang relatif ringan. Belanda justru harus melewati lawan-lawan berat pada babak 32 besar Orange, di mana menghadapi Maroko, ya, dan juga pemenang laga, ya, dan itulah sekilas informasi pendengar bahwa media Belanda sindir Argentina, jalur ke semifinal disebut bak jalan tol. Kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: pohon-pohon yang tumbang. Air hujan tak terbendung. Banjir bandang melanda. Rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Ya pendengar, kalau tadi terkait tentang Piala Dunia, kita kembali untuk pemerintah ya, di mana ini pemerintah telah intervensi 1,34 juta ton jaga inflasi beras. Pemerintah telah menyalurkan 1,34 juta ton cadangan beras pemerintah CBP hingga akhir Juni 2026 mulai berbagai program intervensi. Langkah tersebut pendengar dinilai mampu menjaga stabilitas harga beras dan menahan laju inflasi di tingkat konsumen. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi beras secara tahunan pada Juni 2026 sebesar 3,98%. Angka itu lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan inflasi beras secara bulanan juga masih terkendali. Pada Juni 2026, inflasi beras secara bulanan tercatat sebesar 0,45%. Secara historis, inflasi beras tahunan Juni 2026 jauh lebih rendah dibandingkan Juni 2024 yang mencapai 11,88%. Angka tersebut juga hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 sebesar 3,38%. BPS juga mencatat andil beras terhadap inflasi bulanan hanya sebesar 0,02%. Nilai itu lebih rendah dibandingkan komoditas bawang merah dan bawang putih yang masing-masing mencatat inflasi 6,52% dan 6,88%. Sementara itu pendengar, harga beras medium di berbagai wilayah masih berada di bawah harga eceran tertinggi head per 1 Juli 2006. Rata-rata harga beras medium di zona 1 tercatat 13.098 per kilogram, di zona 2 13.722 per kilogram. Sementara untuk di zona 3 15.397 per kilogram. Badan Pangan Nasional Bappenas menyebut stabilitas harga tersebut didukung pengelontoran CBP mulai Perum Bulog sejak Januari hingga 2026. Itulah pendengar sekelas informasi pendengar, bahwa pemerintah telah intervensi 1,38 juta ton jaga inflasi beras. Kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: Ya, apa kabar untuk para bunda-bunda di siang hari ini, di mana mungkin sudah selesai untuk selesai untuk masak siang ya untuk anggota keluarga. Dan tentunya sesaat lagi waktu istirahat di pukul 12 siang, semoga semuanya dapat berjalan lancar ya, sesuai dengan waktu istirahat Anda di pukul 12 siang. Siapapun kita yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, ini jam 12 siang memang menjadi hal yang wajib dijalankan untuk beristirahat. Entah sudah makan siang kah belum kah, yang jelas jam 12 siang istirahat. Apalagi panas pijat seperti ini ya. Waduh, luar biasa panasnya di siang hari ini. Sangat begitu terasa menyengat ya. Dan semoga saja ya tentunya untuk Anda yang menikmati waktu istirahat siang, dimanfaatkan waktu tersebut untuk bisa memugarkan diri kembali nantinya, bisa menjalankan tugas aktivitas ya, untuk di pukul 1 mungkin atau di pukul 2 ya. Ya, sejenak untuk Anda juga akan makan siang, biasanya juga sudah pada makan siang ini biasanya jam-jam seperti ini, atau mungkin baru mulai makan siang. Ya, semoga saja semuanya bisa sesuai dengan rencana Anda, tentunya untuk para pelaku UMKM, rumah makan ya, kantin, biasanya ini pada rame-rame ini kalau untuk siang-siang seperti ini melayani para pembeli. Dan semoga laris manis dagangannya, lancar terus untuk usahanya. Ya, begitu pula juga tentunya untuk Anda yang nantinya untuk memanfaatkan waktu bersama keluarga ya, semoga semuanya sudah diatur oleh bunda-bunda kita. Ya, kalaupun enggak sempat ya bisa bersama teman-teman juga ya, di kantin kah atau singgah makan di mana kah. Lebih enak lagi kalau ada undangan. Wih. Undang makan siang. Aduh. Itu lebih sedap. Oke, baik pendengar, terima kasih pastinya tetap terus tetap bersama kami. Sejumlah informasi ya yang telah kami sampaikan di rri.co.id. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi, berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan Piala Dunia juga ya, olahraga. Dan banyak sekali untuk Anda yang bisa mendapatkan beragam informasi-informasi terkini bahkan di rri.co.id dari berbagai daerah. Dan Anda pun juga bisa untuk mengikuti setiap konten-konten kami di RRI Digital. Di situ juga terdapat artikel-artikel ya, hasil-hasil produksi konten siaran-siaran kami yang biasanya meliput turun ke lapangan ya, mengangkat keberhasilan, kisah sukses, story sukses, ya banyak sekali. Bahkan ada juga cerita-cerita yang sifatnya menghibur di situ, di RRI Digital kami. Dan kami berharap juga Anda bisa untuk mendownload melalui aplikasi store Anda di handphone Anda. Tinggal cari RRI Digital, terus Anda daftarkan nomor Anda, akun Anda yang ada di HP, sehingga Anda tidak ketinggalan tentunya untuk melihat berbagai konten-konten yang menarik dari konten-konten siaran yang ada di konten RRI Digital. Semua informasi ada, mau artikel ada, mau bincang-bincang juga ada, podcast juga ada ya. Di situ juga terdapat edukasi ya, ada konsultasi juga di situ, semuanya ada. Anda pun juga bisa berinteraksi ya dengan para penyiar-penyiar Anda melalui konten RRI Digital kami ya, di mana Anda tinggal memilih untuk saluran untuk mendengarkan RRI di mana saja, silakan. Dan Anda juga bisa mendengarkan langsung bahkan suara kita, bahkan bisa berinteraksi melalui RRI Digital. Anda bisa menyampaikan juga informasi ya di RRI Digital kami yang ada di aplikasi store ya. Dan baik pendengar, selamat makan siang pastinya untuk semuanya. Selamat menikmati suasana santai dan istirahat sejenak untuk di siang hari ini yang sudah menunjukkan pukul 12 tepat.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Piala Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Ya, pendengar, selain beristirahat, jangan lupa memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minuman air putih yang cukup, serta tentunya mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Cuaca yang cukup terik di siang hari ini juga mengharuskan kita untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan produktif ya. Semoga waktu istirahat siang Anda menyenangkan dan memberikan energi baru untuk menjalani aktivitas selanjutnya nanti. Dan tentunya masih tetap bersama kami Pro Sateri Jayapura, tetap terus menemani Anda. Sesaat lagi mendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga disiarkan pukul 12 siang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Musim hujan seringkali membawa tantangan. Salah satunya adalah banjir lokal. Banjir lokal adalah peristiwa genangan air di suatu area di kawasan perumahan atau pemukiman yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir lokal seringkali terjadi bukan hanya karena hujan lebat saja, tetapi juga karena kebiasaan kita. Untuk itu, kita perlu mencegahnya dengan tips berikut ini. Jangan buang sampah plastik dan sisa makanan ke dalam selokan. Buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan yang bisa didaur ulang. Rutin membersihkan saluran air. Periksa selokan atau parit di depan rumah Anda, pastikan bebas dari sampah, daun, dan endapan lumpur. Perbanyak area resapan air di halaman sekitar rumah Anda. Area resapan air membantu air hujan meresap lebih cepat ke dalam tanah. Tanamlah pohon di sekitar lingkungan rumah Anda. Dengan menanam pohon, dapat mengurangi risiko banjir lokal. Mencegah banjir dimulai dari kesadaran dan aksi nyata kita. Lingkungan bersih, hati tenang, banjir hilang.

0: Ya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang. Tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
4: Jadi
3: saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Jan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Jelah pertahanan tatar jelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau The Tua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts. FIFA dan Adidas resmi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, Anda balik bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia, RRI Jayapura. Setelah kita ikuti warta berita dinamika olahraga, dan saat ini kami akan menyampaikan untuk beberapa informasi di ruang layanan masyarakat. Di antaranya informasi duka yang kami sampaikan. Informasi duka ini ditujukan kepada keluarga besar Tuheteru, Lewirisa, Saworo, Lisa Pori, Hanalatu, GKI Yegar, Sabaduta, dan GKI Alpha Omega Bayangkara. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia ibu terkasih Bella Nova Claudia Tuheteru Saworo pada Rabu 1 Juli 2006 pukul 10.40 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua di Dok 2. Dan sementara jenazah berada di rumah duka keluarga Lewirisa Bayangkara 1 Jalan Bambu Bayangkara 1 Jayapura. Rencana pemakaman, pendengar, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 pukul 10 pagi di pekuburan Pasir 2 Jayapura. Demikian untuk informasi duka ini, kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya, berkabar pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Menikmati suasana siang dan sesaat lagi mungkin akan segera bergegas untuk kembali menjalankan tugas aktivitas ya. Kami temani Anda dengan beberapa pesan-pesan juga hadir untuk menemani kita semuanya di ruang layanan masyarakat ini hingga pukul 14, di mana kami ajak Anda nanti di Topi Asli ya akan hadir. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita, tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, mendengar satu lagu Kau dan Aku Sama bersama Dewi Yul mengantarkan kita pukul 14 Indonesia Timur. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 lewat acara Topi Asti. Anda bisa ikutan beberapa lagu yang akan hadir nantinya dan tetap bersama kami. Sesaat lagi kami membuka jalur untuk Anda yang ingin bergabung di acara Torang Pilihan Senandung Lagu Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apapun Anda berada, tiba saatnya tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Ada beberapa pilihan bersama Rafika Duri dan Iren dengan judul Rindu, Vina Panduwinata Logika Krispati Tapi Bukan Aku, Letra Siombing 80 km/h, Kus Plus Pelangi, Ada Hati Yang Luka Ubi Mesak, Indah Nevertari, dan juga Dua Garis November Bersemi, Lola Drakal Di Balik Jendela, Brick Brothers Belanda Dua Remaja, ada band Setengah Hati, Juliet Bukannya Aku Takut, Rafika Duri Kekasih, Iis Sugianto Hapus Lahir Mata, Tata Janeta Jangan Sedih, Krisi Cintaku, dan Mahadewi Jauh Semakin jauh Mahadewi ya. Itu yang menjadi pilihan tentunya untuk kebersamaan kita di nomor 0967536386. Di ujung telepon ada yang ingin bergabung, kita langsung menyapa. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, selamat siang Bung Agus.
0: Ya, apa kabar? Nih.
1: Baik.
0: Ih, jagoan menang kah?
1: Tetap.
0: Ini senyum-senyum ini. Jadi? Berarti lagi bahagia ini ya, Bung Afe.
1: Tetap.
0: Oke, baik Bung Afe, silakan nih Bung Afe.
1: Lagu Pelangi dulu, Kus Plus.
0: Kus Plus Pelangi, mana ada pelangi panas pica ini.
1: Pas di sini selesai hujan baru panas pica, ada pelangi jadi.
0: Oh gitu. Oke, okay, kita.
1: Sekali Bung Agus.
0: Oke, okay, tonggas. Ada.
1: Oke, okay, tetap. Oke, baik.
0: Terima kasih.
1: Hormati beri.
0: Iya, Bung Afe. Bung Afe semangat ya, padahal panas pica begini nih, biasanya bikin semangat kita jadi redup biasanya. Oke, baik. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Amel Lirio,
0: silakan nih Mbak Amel nih, beberapa pilihan lagu yang bisa Anda pilih. Ada Rafika Duri, ada Vina Panduwinata, Krispati, Petra Siombing, Obi Mesak, Dua Garis, Lola Drakal, ada band Black Brothers juga ada ya, dan juga ada Juliet Bukannya Aku Takut, ada Rafika Duri lagi Kekasih, Iis Sugianto Hapus Layar Mata, Krisye Cintaku, Mahadewi Jauh Semakin Jauh. Yang mana ini?
2: Vina aja deh, Vina.
0: Vina Panduwinata.
2: Iya.
0: Oke, okay, Vina Panduwinata.
2: Salam buat semuanya ya.
0: Iya.
2: Buat masa bertugas. Boleh nambah teman, Bang.
0: Silakan.
2: Buat teman-teman yang lagi monitor. Amel mau nambah teman, yang mau berteman boleh dicatat nomornya 0851 6-nya 4 kali 2481 0851 6-nya 4 kali 2481.
0: Terima kasih, Amel, sudah bergabung sama kami ya. Iya, masih ada lagi yang ingin bergabung di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang Bun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Yolanda,
0: silakan nih Mbak Yolanda.
3: Saya minta lagu Bukan Takut kah?
0: Bukannya Aku Takut. Oke.
3: Iya. Karena aku sendiri di sini di mobil jadi tidak takut.
0: Siang-siang kok takut.
3: Terima kasih banyak ya tuh. Tuhan memberkati Bung Agus.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami. Baik, pendengar, sudah ada 3 lagu Kus Plus, Vina Panduwinata dan Julian mengudara mengawali acara kita Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Iya, balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Topi Asli. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, selamat siang Topi Asli, Bung Agus.
0: Iya, baik, selamat siang juga Luna Maya.
1: 45 ya.
0: Baik. Ada beberapa pilihan di sini, ada Ravika Duri, Rindu Asmara. Ada Lola Drakel, Di Balik Jendela, Black Brothers,
1: Belanda Darman. Lola Drakel saja sudah.
0: Baik, baik. Terima kasih Luna Maya sudah bergabung bersama kami.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, dan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan tentunya di nomor 0967536386. Tadi ada Luna Maya yang bergabung ya. Semoga sehat-sehat selalu bersama teman-teman di sana. Dan di ujung telepon selanjutnya, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Topi Asli, selamat siang Bung Agus.
0: Selamat siang Kak Ayu, selamat beristirahat Kak, tuh kembali bekerja ini.
2: Lagi istirahat ya.
0: Oke, baik. Kak Ayus, yang mana ini jadi pilihannya? Ada Chris Pati, Ravika Duri, Petra Siombing. Yang mana? Rindu Asmara kah atau Kekasih? Pilih sudah. Kekasih?
2: Iya.
0: Wis, Kekasih ini. Untuk Kekasih siapa ini ya?
2: Tadi udah berhasil.
0: Asik, terima kasih.
2: Oke,
0: baik. Terima kasih Kak Ayu, sehat-sehat, semangat ya, biar panas pijah. Saya yakin semuanya pada semangat karena ini kan tanggal baru ya, tanggal 2. Biar panas gas. Oke, di ujung telepon selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang Bung Agus, Topi Asli.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Kekayana.
0: Kekayana, apa kabar?
3: Kecewa banget.
0: Ah, lagi istirahat kah? Kecewa banget.
3: Kalah jadi.
0: Stop sudah.
3: Di balik jendela, peledoker.
0: Di balik jendela sudah tadi ada Luna Maya ini karena pulang jadi.
3: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih. Kayaknya masuk itu dia bikin kamar air lagi. Ini bareng cerita mau tutup ini baru dibuka lagi. Aduh, memang begitulah ya suasana Piala Dunia ini. Lucu. Makasih Kak Yana. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bergabung silakan di nomor 0967536386 ya. Dan biasanya memang siang ini dijadikan waktu untuk beristirahat agak cukup panjang karena biasanya begadang ya Piala Dunia. Dimulai sejak dini hari, sambung pagi, bahkan ada yang sampai siang bahkan ya. Biasanya setelah itu baru istirahat, biasanya memang cukup capek juga ya. Dan kita semuanya tetap harus jaga kesehatan ya untuk ya, Piala Dunia ini. Karena masih banyak tim-tim yang akan bertanding, tentunya untuk Anda yang timnya belum pulang. Selamat pokoknya. Jangan sampai pulang. Oke, baik ya. Untuk yang ingin bergabung, kami masih buka sambil kita dengarkan untuk Lola Drakel, ada Ravika Duri juga mengudara untuk persembahan ini.

0: Ya, balik lagi itu tujuan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386. Dua lagu yang sudah mengudara, sudah kita dengarkan. Semoga dapat membuat Anda lebih rileks lagi ya, pastinya di siang hari ini, di mana mungkin ada yang beristirahat, ada yang lagi siap-siap nantinya untuk menjalankan tugas aktivitas kembali untuk bekerja ya. Ya, semangat untuk menuntaskan tentunya setiap pekerjaan. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung, silakan, masih ada beberapa pilihan, ada Krispati, masih ada Rifika Duri dan Ireng dengan judul Rindu Asmara ya, Petra Sihombing, ada Obi Mesak, Hati Yang Terluka, ada Dua Garis, November Bersemi, Black Brothers, Belada, Dua Remaja, Sugianto, Hapus Layar Matamu, Krisye Cintaku ya. Baik, ada yang ingin bergabung? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya Agus, uang itu piasli sudah habis ya.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Di kata Kak Agum.
0: Di Manjala. Ya. Apa kabar?
1: Baik-baik adikku.
0: Sehat-sehat ya. Yang mana ini mau dengar?
1: Kakak di jalan ini.
0: Oh, hati-hati. Ada Rafika Duri, ada Black Brothers, ada Dua Garis, ada Obi Mesak, Iis Sugianto, Krisye. Iis
1: Sugianto sudah.
0: Oke, baik kak. Hati-hati kalau jalan ya.
1: Ya.
0: Oh, ya. Selamat menjalankan aktivitas biasa.
1: Argentina.
0: Saya kasih stop. Luka dalam persoalannya. Kakak sehat-sehat ya. Selamat sampai tempat tujuan ya. Hati-hati jalannya. Ya, dan baik, ada lagi yang ingin bergabung, silakan di nomor 0967536386. Masih ada lagi yang ingin, silakan tentunya bergabung. Iya, mungkin sambil menantikan ya, yang ingin bergabung di nomor 0967536386. Kita dengarkan nih Sugianto yang mengudara, juga ada beberapa pesan juga hadir untuk menemani kita semuanya.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan segera tuntaskan topik asli ini, mengingat kurang lebih 15 menit lagi kita akan ikuti bersama sejumlah penyampaian warta berita lintas Papua. Anda pun juga bisa menyaksikan melalui akun laman channel YouTube kami, RRI Jayapura Official. Anda bisa saksikan secara live juga untuk warta berita yang akan disiarkan pukul 15 nanti. Dan baik, masih ada waktu ini juga tentunya untuk Anda, siapa tahu ada yang ingin mau gabung bersama kami, silakan untuk dua atau satu penelpon ya. Tentunya kita akan menyesuaikan waktu, durasi kita kurang lebih 14 menit lagi untuk warta berita. Dan tentunya juga sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung ya bersama kita di acara Topi Asli ini. Dan masih ada waktu juga tentunya untuk Anda di nomor 0967 5363 86 yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura, yang tentunya mengudara untuk kebersamaan kita di siang ini. Dan oke, kalau begitu kita dengarkan ada Obi Mesak dan juga Rafika Duri mengudara ya untuk kebersamaan kita saat ini.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk topi asli kami jumpkan mengingat sesaat lagi Warta Berita Lintas Papua hadir untuk kebersamaan kita menjelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Papua edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Inilah sejumlah informasi di antaranya, Kapolda Papua tegaskan komitmen Polri mengabdi untuk masyarakat pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Dekranasda Papua tampilkan produk unggulan pada pameran HUT Dekranas ke-46 di Makassar. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah informasi lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Saudara, Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Di kesempatan itu, Kapolda Papua menegaskan komitmen Polri untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Kepolisian daerah Papua menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di lapangan Mapolda Papua, Koyokoso. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin yang dalam amanatnya menegaskan komitmen Polri di jajaran Polda Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan, dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dikatakan Kapolda, tema besar Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini sejalan dengan komitmen pengabdian Polri yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan Kapolda, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan melalui kerja yang nyata. Oleh karena itu, setiap insan Bhayangkara harus menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan humanisme dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, Polri akan terus mengedepankan pendekatan melalui nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal, serta penguatan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh komponen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut harus terus dijaga sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
2: Di Tanah Papua, tantangan tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Polda Papua harus mampu bekerja secara prediktif, responsif, dan adaptif dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi kearifan lokal, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Polda Papua akan terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai pondasi bagi kemajuan daerah terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai, Shores Awi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pengabdian Polri yang sudah memasuki usia ke-80 tahun. Buah kerja keras tersebut akhirnya mampu mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Papua, khususnya di Kota Jayapura.
3: Kami memberikan apresiasi dan terima kasih selama ini kerja keras dari Polri sehingga keadaan di Papua ini pada umumnya dan khususnya di Kota Jayapura itu berjalan aman, tertib, dan damai. Ke depan kami harapkan supaya pendekatan-pendekatan itu lebih humanis, lebih persuasif, lebih komunikatif supaya aspirasi keinginan masyarakat itu dapat tersalur sampai ke pengambil keputusan. Kami lihat Polri sampai sekarang itu sudah berjalan baik, tapi untuk lebih baik dan lebih pendekatan yang lebih humanis, Polri perlu mengadakan evaluasi semua kinerja Polri selama ini apa dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Evaluasi itu bukan berarti kita mengoreksi yang jelek-jelek, tidak. Itu menunjukkan jiwa besar untuk membuka ruang komunikasi.
1: Shores Awi berharap ke depan Polri bisa semakin mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan komunikatif sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Papua. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Upaya tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius De Fahiri saat bertemu Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM di Jakarta. Fahiri mengatakan Papua memiliki potensi migas yang menjanjikan di wilayah daratan maupun perairan. Hal ini didasarkan survei seismik di kawasan perairan Papua mulai dari Supriori hingga Jayapura. Selain itu, potensi migas juga ditemukan di Kabupaten Memberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Aktivitas eksplorasi pernah dilakukan pada era 1970-an hingga 1980-an. Selain itu, potensi migas juga ditemukan di Kabupaten Memberamo Raya, dan beliau mengatakan pemerintah daerah meminta survei lanjutan segera dilakukan. Hasil kajian akan menjadi dasar pengembangan sektor migas di Papua. Saudara, warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura, dan Anda juga bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Papua siapkan berbagai produk unggulan di pameran HUT Dekranas ke-46 di Makassar. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Papua menyiapkan produk unggulan untuk dipamerkan pada HUT Dekranas ke-46 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pameran akan berlangsung pada 9 hingga 12 Juli 2026. Sekretaris Dekranasda Papua Yoni Manronting mengatakan, kontingen Papua mendapat 4 stan pameran. Stan tersebut akan diisi produk kerajinan dari berbagai kabupaten dan kota di Papua. Selain memamerkan produk, Dekranasda juga menghadirkan pengrajin untuk melakukan demonstrasi mengukir. Salah satunya pengrajin ukiran dari Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Menurut Joniman, setiap kabupaten dan kota akan mengirim pengrajin terbaiknya. Langkah itu dilakukan untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Papua kepada masyarakat.
2: Kalau kita yang kita tampilkan kemarin, Ibu sudah koleksi beberapa kerajinan-kerajinan. Kalau dari Sentani itu kerajinan kulit kayu. Kemudian ada dari Biak, kerang-kerang yang dirangkai jadi perhiasan itu. Dari kerang, kemudian ada dari batok kelapa. Ada, ya. Memang kita sebenarnya ini utamanya adalah kerajinan. Tapi ada juga kita boleh bawa khas. Kalau kita kopi Papua kan terkenal. Ada juga produk buah merah atau apa. Itu boleh, tapi kita tidak tampilkan utama. Karena nanti yang tampil di booth kita itu adalah kerajinan.
1: Sementara itu PT Jamkrida Papua memberikan dukungan kepada kontingen Dekranasda Papua. Direktur Utama PT Jamkrida Papua Desti Pongsikabe mengatakan, dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap promosi karya pengrajin. Ia berharap keikutsertaan Dekranasda membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kerajinan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, memperingati Hari Bayangkara ke-80, Biro SDM Polda Papua membagikan beras SHP, maksud kami SPHP, secara gratis kepada masyarakat yang berlangsung di Mapolda Papua Koya Kosong. Kabak Binkar Biro SDM Polda Papua AKBP Umar Nasir Tegai mengatakan pembagian beras merupakan bagian dari kepedulian Polri kepada anggotanya sekaligus masyarakat yang selama ini menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut kegiatan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu masyarakat melalui aksi nyata. AKBP Umar berharap bantuan beras SPHP ini dapat memberikan manfaat serta membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga yang menerimanya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menambahkan semangat Hari Bayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui kegiatan pemberian beras SPHP ini, Polda Papua ingin hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut peduli terhadap kebutuhan sesama. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Ketua Umum Nasional Paralimpik Indonesia NPCI Papua Haji Jayakusuma memberikan apresiasi sekaligus menaruh harapan besar bagi masa depan pembinaan atlet disabilitas nasional. Hal ini menyusul selesainya masa pendidikan Frans Marcelino Doyapo, atlet paralimpik berbakat asal Papua yang baru saja menyelesaikan pendidikan intensif selama 3 tahun di Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Skodi di Solo, Jawa Tengah. Frans Marcelino dikenal sebagai salah satu aset olahraga terbaik nasional Paralimpik Komite NPC Papua yang telah teruji kemampuannya dalam menyumbangkan medali. Melalui tempaan terstruktur di Skodi Solo, Kompetisi dan potensi France dinilai terasa dengan lebih tajam sehingga diproyeksikan akan terus menjadi lumbung medali bagi NPC Papua dalam berbagai ajang olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lanjut, Jayakusuma berpesan atletnya itu terus berkonsisten menjaga performa, disiplin fisik dan mental bertandingnya. Pembinaan yang berkelanjutan diharapkan mampu mempertahankan performa puncaknya demi mengharumkan nama daerah dan bangsa di masa depan. Saudara, sekian warta berita lintas Papua untuk sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Iya, terima kasih pendengar untuk kebersamaan ini, tetap terus tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir untuk menemani Anda di suasana sore ya. Selamat sore semuanya. Dan saya berharap kita semuanya di sore ini ya tetap semangat menjalankan berbagai kegiatan aktivitas ya hingga tuntas nanti, dan tetap bersama kami karena beragam musisi-musisi di tanah air hadir untuk menemani kita semuanya, dan semoga kita semuanya dapat terus terhibur bersama Pro 1 yang tetap mengudara untuk kebersamaan kita.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu, selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu, adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Jangan suka membedakan anak.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: aja, Mbak.
1: Mungkin bisa tape atau sari.
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik, pendengar, kami akan menyampaikan beragam informasi di suasana sore ini yang sudah menunjukkan pukul 16:14 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kami akan hadir dengan beragam informasi yang menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami, yang tetap terus hadir untuk menemani Anda di suasana sore ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan terkait Kemenko Pangan, GSPI Asri dorong pelabuhan hijau, perkuat logistik pangan. Seperti apa informasi ini? Ya, inilah selengkapnya kami lansir di rri.co.id Jakarta bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini meluncurkan Green and Smart Port Inisiatif ya, Asri 2026 GSPI, dan hal ini sebagai upaya memperkuat sistem logistik pangan nasional. Program ini pendengar mengintegrasikan transformasi pelabuhan ramah lingkungan dan digital dengan gerakan Indonesia Asri Aman, Sehat, Resik, dan Indah. GSPI Asri merupakan pengembangan dari program Green and Smart Port yang telah berjalan sejak 2019. Menurutnya, pelabuhan menjadi simpul utama distribusi pangan dari sentra produksi menuju pusat konsumsi hingga pasar ekspor. Hal itu karena itu pendengar, transformasi pelabuhan melalui digitalisasi dan penerapan prinsip ramah lingkungan dinilai menjadi faktor penting mendukung ketahanan pangan nasional. Tatang menjelaskan, asesmen Green and Smart Port ini menggunakan standar internasional, penilaian dilakukan sepanjang tahun dengan komposisi 80% Green Port dan 20% Smart Port. Dan ia menambahkan, sertifikasi Green and Smart Port ini diharapkan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pelabuhan yang telah menerapkan standar keberlanjutan. Dengan demikian, pendengar, pelabuhan tidak hanya menjadi simpul distribusi, tetapi juga memiliki daya saing dalam rantai pasok nasional maupun global. Sebanyak 8 pelabuhan dinyatakan memenuhi standar Green and Smart Port 2025. 8 pelabuhan tersebut yakni TUKS PT Petrokimia Gresik, Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Krakatau Bandar Samudra, lalu PT Vale Indonesia TBK, PT Indonesia Kendaraan Terminal, dan PT Pelindo Terminal Peti Kemas Banjarmasin, serta PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Intan, dan PT Pelindo Terminal Peti Kemas Bitung. Selain mendorong efisiensi logistik, penerapan program ini juga ditujukan untuk menekan emisi karbon melalui pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah berharap semakin banyak pelabuhan Indonesia mengikuti asesmen sehingga tercipta ekosistem logistik yang modern, berkelanjutan, dan mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, pendengar, Kementerian Perhubungan memproyeksikan penerapan Green and Smart Port ini juga akan menjadi standar bagi pelabuhan di Indonesia. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap seiring bertambahnya pelabuhan yang memenuhi sertifikasi Green and Smart Port. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyud ini mengatakan saat ini sertifikasi Green dan Smart Port ini masih bersifat sukarelawan. Sekilas informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Indonesia adalah negara yang merupakan surganya perbedaan. Namun semua perbedaan itu telah dibentengi dengan baik oleh suatu dasar negara, suatu ideologi yang hebat yang disebut Pancasila. Tinggal bagaimana seluruh warga Indonesia bisa memahami dan menjalankan Pancasila selayaknya sebuah ideologi, jati diri bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. NKRI harga mati. Jangan sampai ada golongan tertentu dengan kepentingan pribadinya merusak perbedaan menjadi perpecahan. Perbedaan itu indah, namun akan rusak keindahannya apabila berubah menjadi perpecahan. Aku cinta Indonesia. Kamu cinta Indonesia? Ya, kita cinta Indonesia.

Iya, pendengar, informasi terkait tarif listrik triwulan 3 2026 tetap pemerintah jaga daya beli. Informasi ini di mana pemerintah memutuskan tarif listrik tenaga listrik PT PLN Persero bagi 13 golongan pelanggan non subsidi tetap berlaku pada triwulan 3 2026 atau periode Juli hingga September 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian. Menurut Bahlil, tarif listrik yang tetap diharapkan dapat membantu menjaga biaya energi tetap terkendali sehingga ekonomi masyarakat dan pelaku usaha dapat berjalan dengan lebih baik. Penetapan tarif mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro periode Februari hingga April 2026, yakni nilai tukar rupiah sebesar 16.959,32 per dolar Amerika. Dan sesuai mekanisme tarif adjustment ini, perubahan parameter ekonomi tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik, namun pemerintah memutuskan tidak melakukan penyesuaian untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha. Kebijakan tersebut sejalan tentunya juga dengan peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Persero. Selain itu, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah. Subsidi listrik tetap diberikan kepada pelanggan sosial, rumah tangga, miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kementerian SDM juga meminta PT PLN Persero terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengoptimalkan efisiensi operasional agar masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan. Itulah sekilas informasi bahwa tarif listrik triwulan 3 2026 tetap pemerintah jaga daya beli.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Saatnya pendengar kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta, maksud kami, untuk mengikuti Branda Stajita berjaringan terkait tentang permainan tradisional. Adapun beberapa stasiun RRI seperti Makassar, Semarang, RRI Purwokerto dan juga RRI Nabire akan hadir untuk menyampaikan Branda Stajita berjaringan topik permainan tradisional. Kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Tidak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangsa lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: mereka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen anak yang sudah mulai dilapakan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
4: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
1: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah. Yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-pitutur karakter yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Okay deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang. Apakah di TLC atau di mana teman-teman? Kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Iya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya,
5: sawo
6: kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik ya,
6: itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar, enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita. Nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas, batas kotaknya ada biasanya 6, karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih, Mbak Hani, ada gombak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya apa, kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin, bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, pas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Hari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya, Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya enggak ternganga karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
5: atau kumpet.
6: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya, Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya, Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi, Bu, untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini, Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya, Mbak. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih, Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya, Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu, Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
7: Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
8: Di Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
9: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
8: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
9: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
8: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan.

0: zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Astacita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda balik bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi telah kita ikuti bersama Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Dan saat ini pukul 17.48 waktu Indonesia Timur, di mana azan maghrib tadi sudah berkumandang di pukul 17.44 untuk di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitar lainnya. Untuk saat ini pendengar, kami akan hadir dengan beberapa tembang-tembang islami untuk kebersamaan kita, tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada. Selamat untuk menjalankan sholat maghrib untuk saat ini.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta...
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebih 2 menit untuk Indonesia Timur ya. Saat ini saya Agus Tawan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan kami hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan berjumpa lagi pada esok pagi. Dan selamat malam, selamat menikmati aktivitas malam ini, dan sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalankan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Patroli Udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerui
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah,

0: hujan baru bet ada hai hujan. Maka dulu tuh waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh mak, pedas mak tahu deh nih mak.
2: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

baik pendengar, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua ya, Warta Berita Daerah Gema Papua. Dan untuk Warta Berita Gema Papua, untuk Korwil 1 Papua, kita akan ikuti bersama dari RRI Wamena untuk malam hari ini dalam Warta Berita Gema Papua. Selamat malam untuk Anda semua, dan pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita jelang bersama pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua.

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Iya, baik pendengar, kami mohon maaf untuk malam hari ini Warta Berita Gema Papua, Sekor Nusantara Satu Papua yang sedianya sebagai pelaksana dari RRI Wamena. Kami masih terus menantikan hubungan kami bersama rekan-rekan dari RRI Wamena ya. Dan untuk malam hari ini belum dapat terhubung bersama kami untuk penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekor Wil Nusantara Satu Papua. Kembali kami ucapkan, kami yang bertugas malam hari ini, saya Sofi bersama rekan Okto. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini bersama Pro 1 RRI

0: Berita pertama, Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Di kesempatan itu, Kapolda Papua menegaskan komitmen Polri untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Berikut laporannya.
1: Kepolisian daerah Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di lapangan Mapolda Papua, Koyekoso. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin yang dalam amanatnya menegaskan komitmen Polri di jajaran Polda Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan, dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dikatakan Kapolda, tema besar Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini sejalan dengan komitmen pengabdian Polri yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan Kapolda, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan melalui kerja yang nyata. Oleh karena itu, setiap insan Bayangkara harus menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan humanisme dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, Polri akan terus mengedepankan pendekatan melalui nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal, serta penguatan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh komponen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut harus terus dijaga sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
2: Di tanah Papua, tantangan tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Polda Papua harus mampu bekerja secara prediktif, responsif, dan adaptif dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi kearifan lokal, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Polda Papua akan terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai fondasi bagi kemajuan daerah terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai, George Awi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pengabdian Polri yang sudah memasuki usia ke-80 tahun. Buah kerja keras tersebut akhirnya mampu mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Papua, khususnya di Kota Jayapura.
3: Kami memberikan apresiasi dan terima kasih selama ini kerja keras dari Polri sehingga keadaan di Papua ini pada umumnya dan khususnya di Kota Jayapura itu berjalan aman, tertib dan damai. Kedepan kami harapkan supaya pendekatan-pendekatan itu lebih humanis, lebih persuasif, lebih komunikatif supaya aspirasi keinginan masyarakat itu dapat tersalur sampai ke pengambil keputusan. Kami lihat Polri sampai sekarang itu sudah berjalan baik, tapi untuk lebih baik dan lebih pendekatan yang lebih humanis, Polri perlu mengadakan evaluasi semua kinerja Polri selama ini apa dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Evaluasi itu bukan berarti kita mengoreksi yang tidak jelek-jelek, tidak. Itu menunjukkan jiwa besar untuk membuka ruang komunikasi.
1: George Awi berharap ke depan Polri bisa semakin mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan komunikatif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Wakapolres Kombespol Albertus Mabel SIK MAP menyampaikan perayaan dilakukan sederhana namun penuh makna. Laporan Epifania Reyaan.

Salve, salve, salve. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Bersama saya, Rosita Septiana Ngabut, penyuluh agama Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026, bacaan Injil diambil dari Kitab Yohanes, pasal 17, ayat 20-26. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu atas segala kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon semoga sabda-Mu menjadi terang dan garam bagi hidup kami, sehingga kami mampu melaksanakan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang doa Yesus untuk kesatuan dan kasih. Dalam doa Yesus mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa bukan hanya untuk para murid, tetapi juga untuk seluruh umat beriman
agar mereka semua menjadi satu dalam kasih Allah, sehingga dunia percaya bahwa Ia diutus oleh Bapa. Yesus berdoa agar semua pengikutnya bersatu, sama seperti kesatuan antara Yesus dan Bapa. Kesatuan umat beriman menjadi bukti akan kehadiran Allah di dunia. Kesatuan yang dikehendaki oleh Yesus adalah persatuan rohani yang mendalam, meneladani hubungan antara Yesus dan Bapa, persatuan batin yang didasari oleh kasih ilahi. Yesus memberikan kemuliaan yang Ia terima dari Bapa kepada manusia. Kemuliaan ini memampukan orang-orang yang percaya untuk menjadi satu, saling mengasihi, dan menjadi saksi yang hidup di tengah dunia. Tujuan utama dari kesatuan orang beriman adalah agar dunia percaya bahwa Allah telah mengutus Putranya Yesus untuk memberikan hidup yang kekal. Persatuan dalam kasih dan kebenaran adalah bukti bagi dunia untuk mengenal Allah dan karya keselamatan Yesus Kristus. Hidup kekal adalah pengenalan yang intim dan pribadi dengan Allah Bapa yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita menjalani rutinitas dengan menyibukkan diri yang membuat kita lupa untuk berdoa, menjaga persatuan, dan memberikan kasih. Ketika kita lupa untuk mendasarkan doa dalam melaksanakan rutinitas, ketika kita lupa untuk menjaga persatuan dengan sesama, dan ketika kita lupa untuk memberikan kasih kepada orang lain, dapat membawa kita pada sikap yang menyimpang dari kehendak Allah. Keegoisan yang ada dalam diri membuat kita lupa untuk berdoa, melangkah sendiri, dan tidak menyadari bahwa kehendak Allah yang terjadi dalam hidup. Kita lupa bahwa dalam melaksanakan setiap rutinitas perlu campur tangan Allah dan mengisi waktu.

atas dengan melaksanakan kehendak Allah. Ketika kita tidak melaksanakan kehendak Allah, berarti kita tidak mengenal Allah. Mengenal Allah bukan saja dengan perkataan, melainkan pula pada perbuatan yang nyata. Yesus menegaskan bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah. Inti hidup kekal adalah kesatuannya dengan Allah Bapa dan perlindungannya atas umat tebusannya di tengah dunia. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah perbuatan dan perkataan kita membangun kesatuan atau justru menjadi penyebab perpecahan bagi orang lain? Semoga setiap perbuatan dan perkataan kita membangun kesatuan bagi orang lain. Ketika kita hidup rukun, menghilangkan ego, dan saling mengasihi dimanapun kita berada, dunia akan melihat terang Kristus. Untuk menjaga kesatuan ini, kita terus merawat relasi dengan Allah melalui doa, membaca kitab suci, dan melaksanakan kehendaknya sebagai prioritas utama setiap hari agar kita semakin mengenal hatinya. Terus mengembangkan iman, membangun relasi pribadi yang intim dan percaya bahwa Allah akan selalu menyertai kehidupan kita. Yesus rindu agar kita kelak berada bersamanya di surga dan memandang kemuliaannya. Ini adalah pengharapan iman kita di tengah dunia. Yesus telah berdiam di dalam diri kita dan kita mengalami kasihnya. Yesus ingin semua orang percaya berada bersamanya dan melihat kemuliaannya yang merupakan simbol cinta yang besar. Marilah kita menjadikan doa sebagai pusat penyerahan diri, persatuan, kasih, dan permohonan, serta mendoakan kesatuan umat Kristiani agar dunia dapat melihat terang Kristus. Semoga demikian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas sabdamu yang telah menyejukkan hati kami. Engkau telah memberikan kebaikan dan kasihmu yang menyatukan kami sebagai putra-putrimu. Semoga kesatuan kami dalam iman dan kasih menghadirkan kebaikanmu dan menjauhkan permusuhan. Semoga umat Kristiani menjadi pemersatu di tengah masyarakat yang bineka. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Suara Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
3: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Hormat senjata.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Di bidang ekonomi kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
5: Sementara itu Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian serta berbagai solusi yang dikembangkan.
6: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
5: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
7: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
5: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
8: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
9: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
10: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
9: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
10: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
9: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
8: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
9: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
11: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
12: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
14: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
12: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
14: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
12: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
13: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
12: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah enggak?
14: Tidak ada.
13: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
15: Bupati. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
16: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
15: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
17: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya. Berapa banyak pertanyaan?
18: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
15: Pak, yang bocorin siapa, Pak? KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
19: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
20: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
19: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
20: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
21: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikTok-nya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
0: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
2: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
0: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
22: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
23: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
24: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
23: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
22: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
23: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Bage menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
4: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
1: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
4: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
5: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
1: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Maris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: baik.
1: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba hadirkan dialog pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375, atau di 386-6712. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyepakati peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 sebagai langkah memperkuat kemitraan strategis kedua belah negara. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam rangka kunjungan kenegaraan dari Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dalam konferensi pers bersama usai pertemuan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan Presiden Belarus mencerminkan semakin eratnya hubungan persahabatan Indonesia dengan Belarus di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Dan untuk membahas hal itu, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak?
3: Baik, Mas Fajar. Gimana?
1: Fajar, Fajar. Alhamdulillah, sehat. Pak Agus, ini kaitannya dengan MOU penandatanganan antara Indonesia dengan Belarusia untuk roadmap sampai dengan 2030. Apa makna pentingnya dari kesepakatan ini, Pak Agus? Kalau dari kacamata Pak Agus.
3: Oke, kalau Belarusia itu sebenarnya kan kalau dilihat dari ukuran negaranya ya itu kan kecil ya, 8 juta sampai 9 juta gitu. Tapi kan yang kita lihat nanti dari perjanjian economic cooperation itu kan nantinya kan begini, Belarus itu kan dia termasuk European Union gitu. Jadi ada 5 negara itu. Ada mana? Belarusia, kemudian Kyrgyzstan ya, Armenia ya, Rusia gitu. Ada di situ gitu yang potensinya besar. Kalau kita nanti bisa punya roadmap ya dengan Belarusia, maka kemungkinan besar kita untuk masuk ke pasar Eropa Timur itu jadi sangat besar.
1: Jadi ini semacam pintu masuknya ya, kerjasama ini. Tapi sayangnya Indonesia baru akan mau membuat KBRI di Minsk, di Belarusia. Apa sih sebenarnya keutamaan dari keberadaan kedutaan besar di sebuah negara dalam hubungan bilateral ini, Pak Agus?
3: Oke, kalau kita lihat ya, fungsi dari kedutaan besar ya, tapi bukan di negara itu kan sebenarnya ada fungsi diplomatik, ada fungsi ekonomi, ada fungsi intelijen gitu. Nah, kalau kita sekarang memilih, pemerintah kita memilih Belarusia, saya kira itu juga sudah tepat ya, karena saya sampaikan saja, kita kebutuhan kerjasama dengan negara-negara di Eropa Timur itu sangat tinggi gitu. Dan Belarusia aja, kita kan bisa punya potensi kerjasama di bidang pertanian ya, misalnya Belarusia itu dia punya potensi potasium ya, yang bisa menjadi bahan untuk pupuk gitu. Dan kita ini di kita ya
1: Halo Pak Agus. Iya, sayang sekali Pak Agus, kami ya silakan dilanjutkan Pak, tadi terputus Pak, silakan Pak.
3: Tadi sampaikan bahwa pembukaan kedutaan kita di sana itu memungkinkan kita untuk ya melakukan kerjasama lebih erat. Misalnya ya kita itu bisa memenuhi kebutuhan ya produksi pupuk dalam negeri dengan mengimpor potasium dari Belarus itu. Misalnya yang instan ya, itu bisa kita lakukan itu. Kemudian ya yang lainnya ya, karena Belarusnya itu bisa menjadi pintu kita untuk Eropa Timur ya, maka nanti ya kita bisa memasukkan produk-produk kita ke sana ya, ke negara-negara Eropa Timur ya, kita bisa bersaing nanti produk-produk kita dalam negeri ya, bisa kita ekspor ke sana gitu. Misalnya produk alas kaki kan, sekarang saya lihat sekarang di Indonesia kan banyak juga sepatu ya, sandal itu kita bisa ekspor ke sana gitu.
1: Ya, jadi mutualisme ya. Kita membutuhkan sesuatu dari Belarusia, mendatangkan dari Belarusia, tapi kita juga bisa mengekspor, memperluas pangsa pasar ekspor Indonesia. Ini hubungan sebenarnya antara Indonesia dengan Belarusia sebenarnya sudah terjalin cukup lama, Pak Agus. Tapi apa sih momentum pertemuan kali kedua ini bagi Belarusia berkunjung ke Indonesia, Presiden Belarusia ke Indonesia ini, Pak Agus?
3: Betul, memang kedua negara ini sudah punya hubungan yang lama ya, bahkan ada kalau nggak salah tahun 2018 ya, kita sudah punya bebas visa ke Belarus ya, walaupun 20 hari kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari situ ya, mengesampingkan sisi ekonomi ya, sisi sosial sebenarnya sudah terbangun lama gitu. Nah sekarang ini saya lihat ya, pemerintah kita memang ingin membangun, karena kita kemarin satu masuk ke BRICS ya, di awal Prabowo gitu, sehingga kita mendekatkan diri ke negara-negara yang dekat dengan BRICS ya, yaitu di dalamnya ada Rusia dan Eurasia di sini gitu. Jadi momentumnya saya lihat di situ ya, pemerintah kita mencoba untuk menemukan pasar non tradisional ya. Dalam hal ini pasar non tradisional di masanya pemerintahan Prabowo ini adalah di Eropa Timur itu, ingin coba digali ke situ.
1: Ya, sebenarnya lanjutannya adalah PR besarnya adalah bagaimana melakukan diplomasi tidak hanya kepada Belarusia, tapi negara-negara sekitarnya nih, Pak Agus. Apa catatannya nih, Pak Agus, dari itu?
3: Oke, sebenarnya kan begini ya, kalau peta itu nanti bisa dijalankan ya, menggunakan apa, Eurasian Union apa agreement atau economic agreement itu ya, economic cooperation itu, kan itu kan sebenarnya gini, satu Eurasian Union itu mereka punya perjanjian perdagangan yang mirip dengan Uni Eropa sebenarnya, lima negara itu yang saya sebut tadi ya, Armenia, Belarusia ya, terus kemudian Kirgistan, Rusia, itu mereka punya perjanjian yang mirip dengan Uni Eropa ya, cuma ada beberapa yang beda, misalnya mata uang ya, mata uang mereka. Tapi kalau kita bisa masuk pasar Belarusia, maka barang kita nanti juga bisa masuk pasar ke Armenia, ke Kirgistan gitu loh. Itu yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Jadi menurut saya ini strategis ya, untuk kita memperkuat dengan Belarusia sebagai nanti pintu masuk ya kita di sana. Memang Belarusnya kalau kita lihat kecil ya, saya tadi sampaikan ya, ya mungkin 9 juta lah ya warganya, dan secara ekonomi juga dia lebih kecil lah daripada negara kita. Tapi kan dia bisa menjadi pintu masuk ya bagi produk-produk kita ke Eropa Timur gitu. Ya produk-produk yang tradisional, yang umum ya, misalnya sawit ya pasti bisa masuk sana kan gitu, tapi kita punya peluang-peluang yang lain ya untuk ekspor itu, seperti tadi saya sampaikan alas kaki ya, itu bisa gitu kan. Karena saya lihat sekarang kan banyak produsen alas kaki di Indonesia gitu. Terus kemudian bagi importir nanti akan membuat murah harga pupuk ya, itu kan yang kita perlukan kan itu ya, harga pupuk murah sehingga pertanian kita ini produknya nanti bisa bersaing dengan negara lain gitu. Terutama dengan negara-negara di Tenggara lagi.
1: Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Kalau ini merupakan sangat baik sebenarnya, kabar baik, hubungan Indonesia dengan Belarusia terjadi dengan bagus di tengah ketidakpastian global, banyak konflik baik di Timur Tengah maupun di tetangganya Belarusia. Ukraina dengan Rusia pun masih belum usai nih ketegangannya, Pak Gus. Gimana nih, Pak Gus?
3: Iya, mengenai ketegangan dengan ketegangan yang terjadi ya antara Ukraina dengan Rusia itu kan sudah sangat lama ya, sudah kita jadi tuan rumah di 20 saat itu kan gitu. Nah, kita tidak jangan sampai kita justru terjebak ya di isu itu gitu. Sekarang kan pemerintahan kita itu kan perlu untuk mengambil kesempatan ya terkait dengan situasi global saat ini gitu. Yang tadi disampaikan adalah 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, itu saya setuju gitu. Yang dilakukan pemerintahan Prabowo ya, itu saya setuju terkait dengan prinsip-prinsip itu gitu. Tapi yang saya ingin tekankan adalah gini ya, teman itu kan juga teman yang nantinya itu juga memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional kita gitu. Kemarin kan seolah-olah ya ketika awal pemerintahan Prabowo sampai dengan mungkin bulan Februari atau Maret, kemarin kan Prabowo banyak melakukan kunjungan, tetapi seperti tidak mengarah arah gitu loh. Yeah. Temannya 1000 tapi dampaknya apa gitu kan? Kan masyarakat kan. Tapi kalau Belarusia ini, saya bisa bilang bahwa Belarusia ini bisa jadi pintu untuk Eropa Timur gitu. Gitu. Jadi bukan terus kemudian ini tanpa arah yang untuk Belarusia ya. Saya lihat.
1: Okay. Karena ini kan di Eropa Timur ya, sementara kondisi geopolitik masih belum stabil, Selat Hormuz dibuka ditutup, ketegangan juga di Lebanon juga masih terjadi, Israel, Amerika, Iran dan juga Lebanon, sehingga untuk distribusi shipping ekspor impor juga terganggu nih Pak Agus. Kondisi seperti ini bagaimana ya cara untuk simbiosis mutualisme itu tetap terjaga meskipun secara geografis terbatas, cukup jauh juga nih Indonesia dengan Belarusia ini, Pak Gus.
3: Betul, secara geografis kita memang cukup jauh ya dengan Belarusia gitu. Termasuk juga situasi politik global yang sekarang belum stabil ya. Misalnya soal Iran dengan Amerika, apakah akan damai besok atau perang besok, itu kita pertanyaan ya. Termasuk juga kita ya, Indonesia terdampak di situ ya, terkait dengan pasokan energi gitu. Yeah. Tapi kan kita bisa lihat ini ya, situasi di Selat Hormuz itu jangan sampai terus kemudian mengganggu kita untuk menyiapkan ya ekonomi kita gitu. Jadi saya melihatnya bahwa ya ini justru dengan Belarusia ya, dengan negara Eropa Timur ini, kita memberikan beberapa alternatif untuk kepentingan industri kita gitu. Yang saya pikirkan justru malah begini ya, kalau misalnya nanti ini petanya sudah ditandatangani, saya dengar ada beberapa dokumen ya yang akan ditandatangani itu, itu justru malah harus segera menggandeng industri langsung gitu, misalnya Kadin ya, para pengusaha kita itu untuk segera menindaklanjuti ini gitu. Terkait dengan shipping tadi ya, logistik transportation itu nanti kan sering dengan waktu itu kan nanti kita akan menemukan jalan ya, bagaimana itu nanti bisa kita atasi gitu. Karena sekarang pun kita juga punya kesepakatan dengan Rusia untuk memenuhi kebutuhan energi kita ya.
1: Iya, betul. Iya, beberapa nota kesepahaman yang disepakati itu saya coba sampaikan tentang kerjasama industri antar Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan Belarusia. Lalu kerjasama bidang kebudayaan, otoritas jasa keuangan dan perbankan, lalu kesehatan dan beberapa seperti saintek ya, sains dan teknologi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari potensi Belarusia itu sebenarnya andalannya itu apa yang bisa kita bisa explore gitu ya, untuk bisa mungkin sesama-sama untuk bisa menguntungkan gitu. Kayak kita tahu bahwa Indonesia kan secara sumber daya alamnya begitu melimpah, mungkin bisa banyak yang bisa dilirik juga oleh beberapa negara, tidak hanya Belarusia. Tapi kalau dari Belarusia sendiri apa sih sebenarnya, Pak Gus?
3: Oke, kita ke Belarusia kan selama ini mengekspor sawit ya ke sana ya. Kemudian dari Belarusia kita juga mengimpor alat-alat berat gitu, dam truk ya, itu juga dari Belarusia itu gitu. Yang selama ini kita gunakan untuk pertambangan ya, atau pertambangan gitu. Jadi itu dari Belarusia ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita bisa mengembangkan tadi ya dokumen yang misalnya sains dan teknologi pengembangan itu, saya kira itu sudah pas lah begitu. Nah, apalagi kalau sampai ya terus petanya itu sampai kita berbicara tentang Eurasia gitu kan. Jadi itu jadi lebih luas lagi gitu. Tapi terkait dengan Belarusia memang selama ini kita melakukan itu gitu.
1: Ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Agus kalau bisa melibatkan Kadin dan lain sebagainya. Ini kan jadi bisa melibatkan tidak hanya G2G tapi juga B2B gitu Pak Agus, atau gimana?
3: Betul. Harapan saya setelah ini ya kita ditindaklanjuti dengan B2B gitu. Karena tadi

0: apa kedutaan di sana ya, kedutaan di sana saya kira itu apa namanya langkah yang strategis ya, yang harus apa namanya segera kita tempuh, tapi tentu dengan tadi ya peta jalan yang sudah kita siapkan ya, untuk bagaimana kita penetrasi ke sana ya, termasuk kalaupun mengimpor ya, mengimpor barang yang tidak ada di sini ya, seperti tadi potasium ya, misalnya gitu, yang untuk nanti pertanian di Indonesia.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, pendengar, bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kembali saya ucapkan untuk Anda semua, tentunya bersama kami bertugas sampai tutup siaran nanti. Saya Sofi bersama rekan Okto menyapa Anda untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati 2 Juli 2026 di hari ini. Ya, tentunya puji syukur alhamdulillah gitu ya, kita boleh ada di bulan Juli, di bulan yang ke-7 untuk tahun 2026. Tentunya semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih boleh bersua, kita masih boleh bercengkrama dengan orang-orang terkasih kita, kita boleh saling bertegur sapa, ya, itu adalah anugerah terbesar tentunya yang disediakan Sang Pencipta untuk kita semua. Lalu bagaimana kita menghormati, lalu bagaimana kita menghargai hidup yang adalah anugerah yang tentunya masih dipercayakan kepada kita, ya. Buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang negatif, buang jauh-jauh kelakuan-kelakuan yang tidak menjadi berkat gitu ya, untuk keluarga, untuk kehidupan sosial, bertetangga, di lingkungan kantor ya, bagaimana hidup ini berdampak dan juga bermakna seperti itu. Oke, pendengar, selamat malam saja kembali diucapkan untuk Anda semua. Nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam program Sandiwara Radio. Program mini drama untuk malam hari ini dan produksi dari mana nanti akan saya update juga, saya akan informasikan kemudian untuk Anda. Selamat malam buat Anda yang ada di Kota Jayapura, kemudian Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, Mambra Moraya dan sekitarnya, dan tentunya dimanapun Anda berada ya, selamat menikmati suasana malam hari ini. Kali ini dalam ruang Warmuk ya, lagu-lagu hiburan hadir menemani suasana malam Anda. Ada beberapa tembang-tembang pop Indonesia, mancanegara pun akan hadir menemani suasana malam Anda. Satu tembang pendengar, lagu yang dipopulerkan oleh Lola Drakel, ada Satu Kata Memori, kemudian juga Seandainya Masih Mungkin, lagu yang dipopulerkan oleh Panci Pondak. Akan saya hadirkan versi cover Sela AI begitu ya, dan juga ada satu kata memori spesial menemani malam Anda. Selamat malam untuk Anda semua, tentunya terhibur selalu terus bersama Pro 1 RRI Jayapura. Selamat menikmati terang bulan ya, beberapa hari terakhir bulan terang boleh kita nikmati sampai dengan saat ini, semakin indah Kota Jayapura dan sekitarnya.

0: Iya, baik pendengar, pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran mini drama-drama radio untuk malam hari ini. Produksi malam hari ini dari RRI Gorontalo, Ayah Tanpa Sosok, itulah judul yang diangkat untuk malam hari ini. Dan selamat mengikuti program Sandiwara Radio Mini Drama produksi RRI Gorontalo.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah kubilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana?
1: Jangan mengejari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: berjuang, Bu.
1: Kau nampak lelah, Nak.
0: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
1: Bukankah ayahmu masih ada?
0: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
1: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
0: Tidak apa-apa, Bu.
1: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
0: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
1: Apa?
0: 100.000, 50.000, berapapun.
1: Alia,
0: saya hanya ingin lulus.
1: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
0: Terima kasih, Bu.

0: cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Marah. Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia,
0: tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: bangga padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok. Drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori.

0: Iya, baik pendengar, ada yang punya cerita, ada yang punya requestan lagu seperti itu ya. Anda boleh bergabung dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di 536386 yang pasti punya cerita ya, punya story lagu tersebut Anda mau request. Kenapa Anda mau request lagu itu dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini? Kemudian Anda cerita lagu tersebut, punya kisah, punya cerita seperti apa, lalu Anda request lagunya dan saya hadirkan lagunya untuk Anda ya. Oke, di 536386 Anda boleh bergabung bersama saya dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini. Oke, dan langsung saja saya terima. Halo, selamat malam
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Sofi.
0: Ruang Rindu, selamat malam Abang Ivan ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, malam hari ini ceritanya seperti apa nih?
1: Ya, lagunya ini dinyanyikan oleh Kavein.
0: Oke.
1: Okay. Ya, judulnya itu Abadikan Cinta.
0: Abadikan Cinta. Oke, okay, ceritanya seperti apa tuh?
1: Ya, begini ceritanya. Ini dulu waktu masih SMA, baru SMA itu, saya pas di Manado itu, lagu ini dulu waktu masih SMA itu kan kebetulan ada yang cewek yang suka tuh, cewek kan. Dia kayak waktu saya juga pernah, tapi ini kisahnya yang saya sering main-main di Manado itu. Saya rumahnya di bawah, ya rumahnya di atas. Saya sering main ke atas.
0: Di mana tuh, di mana?
1: Waktu itu yang saya bilang Mbak Sofi itu pernah itu di
0: tetangga tuh?
1: Manado.
0: Di Manado. Yang banyak cewek-cewek ya, tuh.
1: Iya, itu di Perum Om itu.
0: Oh, begitu, oke.
1: Iya, jadi sampai sekarang pun karena saya sering ketemu, pernah ini saya suka dia, pandangan jatuh cinta pandangan pertama, makanya kita sempat jadian sih, tapi ya Mbak Sofi tahu sendiri, cinta-cinta monyet.
0: Tapi sempat gitu ya.
1: Iya, enggak okay, lama juga sih, tapi walaupun enggak lama, tapi dia terbayangnya sampai sekarang.
0: Oh begitu, berarti dia tuh sesuatu juga begitu ya.
1: Iya, okay, bukan pada perjalanan cinta ya, lebih daripada orangnya saja dulu waktu masa kecil.
0: Oh begitu.
1: Iya, sampai sekarang ini pun saya masih cari-cari namanya. Kalau nggak salah itu saya nggak mau sebut.
0: Sudah tidak mau salah, tidak mau sebut. Aduh, iya, kita yang kepo ya.
1: Iya, baru saya juga sempat cari-cari juga di Facebook namanya.
0: Orang mana? Orang sana.
1: Iya, orang sana juga.
0: Oke.
1: Tapi saya cari di Facebook ada nama yang sama tapi beda orang. Ini nggak dapat ini.
0: Oh begitu. Tapi dicoba saja iya, terus pasti ya nanti dapat itu dia.
1: Sudah coba juga beberapa kali, tiap kali malam kalau merenung sendiri atau dengar lagu-lagu klasik ini paling ingatnya situ, yang coba mencari tetap juga nggak dapat.
0: Oh begitu. Tapi iya, tahu tidak, walaupun sudah lama tapi kalau masih terngiang-ngiang disebut apa ya?
1: Makanya saya hari ini kenapa rasanya kayak gini ya, memang padahal kamu bilang rentang waktunya nggak lama.
0: Tidak lama.
1: Ini cinta maunya tuh nggak
0: iya
1: lama
0: sih.
1: Kan ya, anak-anak masih baru-baru naik badan tuh. Tapi itu nggak lama, makanya. Tapi dia punya terbayang sampai akhirnya saya berusaha untuk cari, tanya-tanya. Ada juga sempat ketemu dengan teman, apa dia punya teman juga seangkatan, ketemu di sini nanya, cuma dia juga nggak tahu teman perempuannya juga toh. Dia pas dia saya dapat namanya di FB, coba nanya, ih tahu yang ini kah? Kira-kira jadi mana? Hari ini juga tidak tahu tentang waktu. Berarti ini sudah lenyap di telan.
0: Semoga kita doakan masih ada ya, masih ada seperti
1: ya,
0: itu.
1: Ada.
0: Kalau Bang Ivan sendiri sekarang sudah berkeluarga atau belum?
1: Apa ya?
0: Apa ya? Mau tahu aja gitu ya.
1: Iya.
0: Boleh dijawab, boleh tidak, enggak apa-apa.
1: Hubungannya ya. Itu skip.
0: Boleh dijawab, boleh tidak loh ya.
1: itu siapa tahu nanti saya bisa kasih masuk di cerita next time.
0: Oh gitu. Oke lah. Oke.
1: Pas request lagunya pas. Iya, pas kembalikan itu lagunya ini. Mm-mm. Kebetulan kan tiap pulang dari sana. Mm-mm. Ada saya kan dulu ada tape kecil toh. Mm-mm. Yang tape yang putar kaset dengan pak kaset pita toh.
0: Iya.
1: Yeah. Ah itu tape itu kan suka di kamar saya dengan setnya kakak sepupu kita. Mm-mm. Kan tinggal sama-sama kan di Manado, kakak. Mm-mm. Sepupu yang dari Sorong jadi Manado. Ah kita ke Manado sekolah di sana.
0: Mm-mm. Sorong banyak mah di Manado.
1: Iya. Mm-mm. Kita sering tiap malam itu pas ada tape itu kita sering putar lagu itu.
0: Berarti di Manado ya, tahun berapa tuh?
1: Sekitar tahun 2000. 2000 tapi pas 2003 balik. Jadi saya sana 3 tahun saja jadi.
0: Oh, berarti sama. Saya juga 3 tahun di sana dari 2005 ya. Saya.
1: Oh, 2005. Mm-hmm. Dari 2000 balik.
0: Lulus 2003, SMA tuh.
1: Kurang lagi.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Soalnya kan waktu itu kan situasi di sini kan pada saat tahun 2000 itu kan kurang ini toh. Mm-hmm. Jadi orang tuh bilang sekolah di sana aja.
0: Oke.
1: Okay. Biar orang tuh yang kerja di sini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya sering putar lagu ini, album yang tak terlupakan dari kafe.
0: Oh begitu. Oke. Okay.
1: Ada juga lagunya yang Putri, tapi Putri itu pernah saya request. Mm-hmm. Di Topi Asli. Makanya kali ini saya requestnya yang Abadikan Cinta dari kafein.
0: Iya, karena masih terngiang sampai sekarang ya. Iya, semoga pencariannya lagu bisa membuahkan hasil.
1: Lagu itu juga kan sering saya putar di tape itu tiap malam. Baru ibaratnya saya sering ulang-ulang. Tahu kan kalau tape itu kan kalau diulang-ulang kan kita rewind ke belakang. Tunggu berapa menit sedikit langsung kita putar. Oh sudah pas dapat lagu itu kita ulang. Sampai tidak tahu entah tape-nya yang error kah atau kasetnya yang sudah, pitanya yang sudah tidak terbaca. Makanya itu yang album tak terlupakan ini. Makanya saya ingin kasih naik lagu ini saja yang ingat. Mm-mm. Masa itu.
0: Okay.
1: Dia pas waktu itu, pada saat itu saya sudah SMA. Mm-mm. Dia masih SMP kelas 3.
0: Oh begitu.
1: Iya. Okay, bahkan okay. Waktu itu saya pas SMA itu karena saya jauh dari domisili di Manado dengan saya punya SMA jauh. Mm-hmm. Saya tinggal di guru kan.
0: Okay.
1: Di guru, jadi tiap hari Sabtu balik, yang ini balik kembali ke rumah di Manado.
0: SMA nya di mana tuh?
1: Aduh, saya mau bilang lagi.
0: kayak saya ini cari tahu sampai gitu ya. Maksudnya iya. Siapa tahu saya gitu.
1: Saya kalau SMA dulu di ini.
0: Mm-mm.
1: SMA 1 Kawadita.
0: Oke.
1: Hampir sebelum Bitung itu.
0: Iya, oke, okay, oke. Okay. Lumayan ya. Juga tuh ya.
1: Iya, jauh. Kalau saya yes. Ke rumah kan antara Bitung dengan kota Manado, saya di tengah-tengah. Rumahnya yang itu. Jadi mau ke sekolah itu baliknya itu tiap hari Senin pagi sudah naik taksi.
0: Itu dia. Dulu di situ kalau tidak salah agak jarang-jarang juga ya rumahnya ya.
1: Iya,
0: agak jarak apa namanya? Mm-mm.
1: Punya perumahan tapi sekarang sudah ramis.
0: Sudah ramis, iya itu dia. Jadi rindu lagi pernah, nih mau lihat Manado nih.
1: Iya, baru terbayang juga waktu itu dia juga sempat datang dengan teman-temannya yang di atas itu yang saya bilang itu yang mereka pernah datang ke sekolahku. Hanya untuk apa? Hanya untuk ketemu doang. Karena kan saya kan itu kan hari Sabtu kan Sabtu sore Sabtu pulang sekolah jam hari Sabtu baru balik kembali ke sini tempat. Nah, baru nanti hari Senin pagi balik lagi.
0: Tengah
1: saat itu mereka datang kan. Makanya saya bilang, waduh, walaupun cuma beberapa ini, tapi tidaknya
0: berkesan
1: semuanya gitu. Ya, berkesan lah. Makanya pas saya keinget, oh ini lagu ini saya sering putar-putar ini.
0: Gitu.
1: Ini ya, ingin saya kasih naik nih malam ini.
0: Sambil pencarian di Facebook ya.
1: Ya masih mencoba sampai sekarang.
0: Aduh.
1: Tapi ya tidak dapat sih.
0: Tenang saja. Apa namanya proses pasti tidak pernah hasilnya itu tidak pernah mengkhianati proses ya. Aduh siap ya, yuk kita enggak. Apa namanya in memorial ya.
1: Oke.
0: Aduh.
1: Jadi begitu.
0: Oke siap.
1: Caranya nanti kita jumpa lagi di.

habis itu siaran ya. Oke, akhirnya malam ini bergabung dengan ceritanya tadi. Masih terngiang-ngiang, masih terbayang sampai sekarang. Padahal cinta-cinta monyet sih sebenarnya, awal-awal percintaan gitu ya, jatuh hati sama lawan jenis seperti itu. Tapi tahu-taunya kok sampai sekarang masih terngiang-ngiang seperti itu. Bukan kisah percintaannya seperti apa, tidak ya, karena tidak terlalu lama. Tapi wajahnya itu terus teringat, terngiang-ngiang, sampai bahkan begitu ya, bisa sampai ada proses search begitu ya, searching di apa namanya Facebook, di Instagram dan sebagainya ya. Ya, semoga bisa ditemukan teman masa remaja gitu ya. Oke, nanti Bang Ivan ditunggu lagunya dihadirkan dari miliknya apa namanya Kafein Abadikan Cinta. Anda yang lain boleh yuk cerita, kita ngobrol santai, cuma ketawa ke TV saja gitu ya. Kemudian boleh bergabung dan langsung saya hadirkan lagu yang di request. Ceritanya seperti apa, boleh cerita malam hari ini. Atau yang mau cerita lewat WA juga boleh ya. Nanti di ketik saja seperti itu, ceritanya seperti apa, dipersingkat saja boleh. Nanti saya bacakan sekaligus langsung dengan requestan lagunya apa gitu ya. Yang mungkin mau gabung di line telepon, tapi ya apa namanya, biasanya sekarang tuh lebih banyak kita isi pulsa data ya, sampai kelupaan untuk pulsa, biasanya seperti itu. Jadi yang mau kirim lewat WA juga boleh, nanti saya bacakan sekaligus dengan requestan lagunya. 0967536386 lain telepon, atau di 0813-4481-8741 ya, lain telepon yang bisa Anda gunakan. Oke, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, ada yang punya story, yang punya cerita, bagi dong. Kita cerita santai dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke, ada informasi juga, Badan Pengurus Kota Jayapura Ikatan Wanita Nimboran BPKJ IKA Wanim Kota Jayapura, kantor klasis GKI Hollandia Binan Jayapura, gedung gereja lama GKI Harapan Abipura ya. Ada undangan nih untuk semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hormat dan puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan dalam damai sejahtera bagi kita sekalian. Jadi dengan penuh sukacita mengundang ya ibu-ibu, saudari sekalian untuk hadir dalam ibadah persekutuan Ikatan Wanita Nimboran yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang, bertempat di kantor klasis GKI Hollandia Binan Jayapura, gedung gereja lama GKI Harapan Abipura dengan alamat Jalan Hollandia Binan nomor 1 Kota Baru Distrik Abipura. Oke, jadi jangan lewatkan ya buat persekutuan Ikatan Wanita Nimboran. Datang pada hari Sabtu 4 Juli jam 1 siang di kantor klasis GKI Hollandia Binan Jayapura ya, atau gedung gereja lama GKI Harapan Abipura ya, dengan penuh sukacita tentunya untuk bersama-sama hadir dalam ibadah persekutuan Ikatan Wanita Nimboran. Pukul 22.53 menit waktu Indonesia Timur ya, yang mau bergabung boleh, masih saya tunggu di 5363886. Iya, saya mau cerita juga karena tadi Bang Ivan cerita tentang Manado ya. Saya juga punya cerita tentang Manado, boleh ya? Oke. Okay. Iya, ceritanya tuh seperti ini. Kalau tadi Bang Ivan bilang punya radio gitu ya, saya juga waktu tiba di apa namanya selesai SMA tahun 2005 langsung tes itu ya. Dulu namanya kan SNMPTN seperti itu ya. Kemudian ambillah pilihan pertama saya di Unsrat Universitas apa namanya di Universitas Samratulangi Manado ya. Dan tahu-tahu dari beberapa teman, kita ada sekitar 7 teman akrab ya, seperti itu. Di antara kita semua tahu-tahu saya sendiri gitu ya, yang tembus di Unsrat seperti itu. Dan langsung pada tahun 2005 ketika selesai lulus kuliah, langsung menuju berangkat ya. Jadi waktu berangkat ke Manado juga bayangkan, masih baru lulus SMA, belum tahu apa-apa, belum pernah berangkat kemana-mana sendiri, belum pernah semuanya, dan

Beranikan diri waktu itu nanti dijemput sama teman kakak ya. Ada teman kakak di apa namanya Manado. Di sana banyak orang Sorong ya, teman-temannya kakak ini tuh orang Sorong seperti itu. Sudah sampai akhirnya tibalah di apa namanya bandara. Sampailah kita pergi ke, jadi saya ingat tuh tiba tuh sudah mau dekat-dekat ini ya apa namanya malam ya, sudah maghrib seperti itu. Tiba di bandara, kemudian dijemput, padahal tidak kenal, tidak saling kenal juga. Sudah kita menuju ke kos-kosan temannya si kakak ini ya seperti itu. Kemudian karena di kos-kosannya itu juga masih ada beberapa kamar yang kosong, jadi sekalian begitu ya mau tanya satu kamar buat saya seperti itu. Oke, tibalah kita di sana. Kemudian jadi tempat kos-kosannya ini tuh seperti rumah gitu ya, jadi ada beberapa lantai, ada kurang lebih 20-30an kamar seperti itu. Dan isinya adalah semua yang datang dari Papua, semua yang datang dari Papua, entah itu orang Makassar kah, orang Ambon kah, orang Sorong kah, dari Papua sendiri kah, atau dari pokoknya dari beragam suku, bahasa dan adat istiadat ya. Pokoknya semua yang berangkat dari Papua tuh ada di kos-kosan tersebut seperti itu. Jadi sudah sampai di sana, tahu tidak barang pertama apa yang saya beli? Makanya mungkin ya akhirnya masuk di RRI juga. Jadi pertama di sana yang menjadi teman setia saya adalah radio ya, seperti itu. Yang menjadi teman setia saya adalah radio. Kemudian waktu itu tuh saya beli radio apa? Zimba ya. Dulu tuh Zimba yang agak besar dikit ya, karena di atasnya juga ada DVD bisa diputar seperti itu. Sudah sampai di sana, jadi paling sering dengar Pro 1 juga seperti itu, dengar radio. Dan tahu-taunya sampai di sana lagu yang paling sering diputar juga pada saat itu ada beberapa lagu mancanegara. Kemudian salah satunya adalah tembang dari Celine Dion. Jadi saya memang suka Celine Dion, kemudian ada Robbie Williams saat itu, kemudian ada beberapa juga, dan akhirnya Celine Dion yang menjadi pilihan untuk malam hari ini. Mengingatkan kembali ya, karena tadi sempat diceritakan tentang Manado, saya jadi ingat juga nih Manado ya. Jadi ingat punya radio dalam, jadi tidak punya yang lain-lain, cuma yang dipunyai adalah radio seperti itu. Jadi kalau putar, ingin putar lagu sendiri ya sudah tinggal diputar. Ada beberapa tadi yang mancanegara hampir paling banyak. Kemudian sebagian besarnya adalah dengar RRI Pro 1 Manado seperti itu. Dan tahu-taunya kembali ke Jayapura, dapatnya di RRI juga seperti itu. Oke, itulah cerita singkat saya yang bisa disampaikan untuk Anda di malam hari ini. Nanti kita dengarkan saja satu tembang dari miliknya Kafein, Abadikan Cinta, dan Celine Dion dengan Mama.

Ya, baik pendengar, pukul 23.38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Tentunya kembali diucapkan untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, sejak tadi gitu ya, mungkin belum ada story, belum ada cerita yang mau disampaikan di lain waktu. Ya, nanti bisa disampaikan lagu yang mau Anda request, punya story dan punya cerita tersendiri untuk Anda. Nanti boleh bergabung ya di 536386. Saya tutup ajang Ruang Rindu malam hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Ada Bang Ivan tadi ya. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Oke, Anda yang belum sempat nanti bisa dicoba di lain kesempatan. Kemudian juga beberapa lagu-lagu mancanegara yang tentunya sudah hadir menemani suasana malam Anda di edisi hari Kamis 2 Juli 2026, dengan harapan dapat menghibur Anda semua di malam hari ini, tetapi juga pastinya dapat menemani suasana malam hari Anda dengan istirahat malam hari Anda, tetapi juga dapat menemani Anda yang tengah menikmati suasana aktivitas kerja, yang lagi piket malam, yang lagi dinas malam hari ini. Oke, pendengar, beberapa tembang-tembang hiburan hadir dalam Jazz Music menemani suasana malam Anda. Nanti selepasnya kita tutup siaran tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana malam hari ini dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, terus menemani Anda. Kali ini, kalau tadi sudah ada beberapa lagu-lagu mancanegara ya, kali ini saya pilihkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu lawas tetapi di cover ulang dan dihadirkan kembali untuk Anda. Ya, katanya burung pun ingat pulang gitu ya, apalagi kita manusia, pulang dong. Ada keluarga tercinta menanti, ada anak-anak, ada istri, ada suami menanti, ada orang tua, ada saudara gitu ya. Jadi kemanapun kita pergi, jangan lupa rumah ya, seperti itu. Oke, dan beberapa teman-teman hiburan hadir tentunya kembali menemani suasana malam Anda di malam hari ini. Burung pun ingat pulang dan beberapa persembahan hiburan terbaik kembali menemani suasana malam Anda. Selamat malam untuk Anda semua yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi dan sekitarnya.

Selamat malam pendengar program Masato di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Ustazilah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Program Masato Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam renungan subuh yang disiarkan oleh RRI Jayapura bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Dengan keadaan sehat walafiat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi aktivitas kita. Allahumma amin. Solawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberi syafaat kepada umatnya, Nabi yang mengajarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah, yaitu kita semuanya umat Islam yang alhamdulillah pada sampai saat ini kita semuanya dapat mengikuti, senantiasa mengikuti semua sunnahnya dan selalu meninggalkan segala maksiat-maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan renungan subuh menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat kepada manusia, mulai dari nikmat sehat hingga nikmat yang berupa materi maupun harta, yang hanya terkadang kita lebih menghitung nikmat yang nampak di hadapan kita saja, sehingga kita selalu melupakan nikmat yang lain. Bagaimana mungkin seseorang dapat mensyukur nikmat yang terlihat kecil seperti nikmat sehat jika hanya fokus pada nikmat yang lahir semata? Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis hasan riwayat Ahmad. Nikmat bukan hanya harta, tapi kesehatan dan waktu senggang juga termasuk nikmat. Bahkan untuk sehat, jika kita bayar butuh biaya yang teramat mahal. Namun nikmat ini sering kali kita abaikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis sahih riwayat Bukhari. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki tidak hanya identik dengan materi ataupun harta.
Andai kata kita seluruh manusia bersatu padu membuat daftar nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapati kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Father, dan Dia telah memberikan keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan banyak mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Kunci utama keberkahan atas kenikmatan pada diri kita ialah sikap syukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa itta adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tak kala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, dengan bersyukur kita tentunya akan selalu merasa cukup dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita juga harus mensyukuri nikmat usia, bahkan di sisa-sisa usia kita. Bukankah sebaik-baik manusia adalah umur yang panjang dan baik amalnya, dan seburuk-buruk manusia umurnya panjang, jelek amalnya? Alhamdulillah, Allah telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita, dan kepada Allah kita akan kembali. Doa yang setiap hari kita baca setelah kita bangun tidur sebagai wujud rasa syukur atas nikmat usia yang masih diberikan jatah hidup untuk kita. Usia adalah suatu nikmat, aset dan modal yang berharga tiada tara. Hal ini patut disyukuri ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan usia panjang pada umatnya. Hal itu menandakan bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri masih terbuka lebar. Marilah kita introspeksi pada diri sendiri, apakah usia kita yang bertambah lama, bertambah tua, dan bertambah umur itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya? Karena kalau kita menyadari pada hakikatnya umur kita itu justru semakin berkurang, dan otomatis jatah hidup kita semakin sedikit. Kalau umur kita semakin tua, berarti sudah dekat waktu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membawa amal yang kebaikan sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tilkal jannatul lati nuri sumin ibadina mangkana taqiya. Yang artinya itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 63. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini antara 60 atau 70 tahun. Andai kata lebih, tentu tidak terlalu banyak. Dan andai kata berkurang, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Hadis sahih riwayat Ahmad At-Tirmizi dan Al-Hakim dalam Sahih Al-Jami. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal penting yang perlu diingat adalah, sudah siapkah kita kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa oleh-oleh atau bekal yang nanti kita bawa kalau kita akan menghadap kepadanya
tentu tidak lain adalah amal kita pada waktu masih hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsim kama ahsanallahu ilaika wa la tabkhil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, setidaknya ada 3 cara agar kita menjadi hamba Allah yang mudah bersyukur dan tidak mudah mengeluh. Yang pertama yaitu membangun kesadaran bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Yang kedua yaitu berupaya belajar memaknai bahwa apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang wajib disyukuri. Yang ketiga yaitu menyusun daftar atau menghitung nikmat dan derita yang telah kita terima, apapun itu, sempatkan waktu untuk menuliskan atau menghitung beberapa nikmat, hal yang menyenangkan dan derita hal yang menyedihkan. Terus tulis dari hari ke hari apa yang terjadi. Ternyata kenikmatan akan lebih banyak daripada penderitaan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. Harapannya kita juga termotivasi untuk melakukan amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Quran surat An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala

Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk manusia atau hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita termasuk hamba-hambanya atau manusia yang selalu taat menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Demikian apa yang telah saya sampaikan lewat renungan subuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bermakna bagi kehidupan kita sehari-hari, dan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi langkah dan aktivitas kita, dan kita semuanya menuju insya Allah menjadi golongan yang diridhoi Allah dan masuk dalam surganya Allah di akhir kelak nanti. Allahumma amin. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kehilafan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita Fajar Papua, di antaranya pesawat perintis terbakar di Yahukimo, tim gabungan terus berupaya menuju lokasi kejadian. Papua usulkan PLTS komunal untuk percepat elektrifikasi wilayah 3T. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Saat ini, aparat gabungan masih terus berupaya untuk menuju ke lokasi kejadian. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut.
3: Kita telah mendapatkan berita, tentunya berita ini juga telah beredar di masyarakat ya. Ada sebuah rekaman dari udara, ada sebuah pesawat terbakar di ujung landasan. Kita mencoba menginvestigasi, ternyata betul itu kejadian ada di daerah Kabupaten Yahukimo, kurang lebih 64 kilo dari Yahukimo. Kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwa sana jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama, Balinggama balik lagi ke Wamena. Dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Namun, untuk hal-hal lainnya seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Belum ada jalan yang terbuka, satu-satunya transportasi ke daerah tersebut hanya melalui bandara perintis ini, Balinggama ini. Kami sudah mapping, ya, menginventarisir kejadian tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah. Insya Allah dimungkinkan besok kita akan ke lokasi.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi.
3: Belum bisa dipastikan karena kita sendiri belum bisa kontak dengan orang ataupun masyarakat yang ada di lokasi tersebut terkait dengan jauhnya jarak, tidak ada sarana komunikasi yang bisa tembus ke sana. Penumpangnya sejumlah 7 orang dari manifest penumpang yang kita dapat dari maskapai tersebut. Satu dipiloti oleh warga negara US, ya, warga negara Amerika pilotnya. Rutenya Wamena, Balinggama, Balinggama kembali ke Wamena. Motif Ya, kemungkinan besar kalau memang dugaan kita kepada kelompok kriminal bersenjata, berarti motifnya adalah ingin menunjukkan kepada dunia eksistensinya mereka, serta mencari perhatian ya, dan nggak punya Tuhan.
2: Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fahiri kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Program ini menjadi bagian dari Papua Terang yang bertujuan mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke kampung-kampung. Pemerintah kabupaten juga diminta segera menyampaikan kebutuhan elektrifikasi untuk diusulkan dalam program nasional tahun 2026 dan 2027. Gubernur Fahiri berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat hadirnya layanan listrik bagi masyarakat di wilayah 3T. Pemerintah Kota Jayapura memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo untuk mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Kerja Konsultasi Daerah atau DPK APindo Kota Jayapura Kamis pagi. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan APindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Jayapura berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga membuka ruang dialog apabila terdapat kebijakan yang dinilai memberatkan pelaku usaha. Sementara itu, Ketua DPK APindo Kota Jayapura, Lewi L. Awom, mengatakan rapat kerja konsultasi daerah bertujuan menyelaraskan program kerja APindo dari tingkat pusat, provinsi hingga kota dengan visi dan misi pemerintah Kota Jayapura. APindo, kata Lewi, berkomitmen menjadi wadah bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui peningkatan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan penguatan sektor usaha masyarakat. Saudara, tim unit penjinak bom Detasmen Gegana Satbrimob Polda Papua berhasil mengevakuasi sebuah mortir aktif peninggalan Perang Dunia Kedua yang ditemukan warga di Jalan Santa Rosa belakang Gudang Bulog, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. Mortir tersebut ditemukan saat proses penggalian pondasi rumah setelah menerima laporan dari masyarakat. Polres Jayapura Kota segera berkoordinasi dengan tim J-BOM untuk melakukan penanganan sesuai prosedur. Evakuasi dipimpin Wakasepden 2 J-BOM Tasmen Gegana Satbrimob Polda Papua Ibtu Syahrul Mubarak. Bersama 10 personil, berdasarkan hasil pemeriksaan, mortir yang memiliki panjang sekitar 23 cm dan berat kurang lebih 2 kg itu dipastikan masih aktif serta merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua. Setelah berhasil diamankan dari lokasi penemuan, mortir dibawa ke bumi perkemahan Buperwena, Distrik Herat untuk dilakukan pemusnahan oleh tim Jibom. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh atau memindahkan benda mencurigakan yang diduga merupakan amunisi maupun bahan peledak. AKP Zakarudin menambahkan, kemungkinan besar masih ada sejumlah benda peninggalan Perang Dunia Kedua maupun bahan peledak lainnya tertanam di kawasan tersebut. Untuk itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan benda yang mencurigakan agar dapat ditangani secara profesional guna mencegah potensi bahaya bagi keselamatan warga. Saudara, pemerintah Provinsi Papua memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan program prioritas sektor kelautan dan perikanan di Papua. Upaya tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta yang membahas percepatan program ketahanan pangan dan swasembada protein nasional. Dalam forum itu, Papua mendorong dukungan pemerintah pusat mengingat besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah. Sejumlah program yang dibahas meliputi pembangunan kampung nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, pengembangan budidaya udang, percepatan swasembada garam, serta modernisasi armada kapal perikanan nasional. Gubernur Papua Matius Fahiri mengatakan potensi kelautan Papua dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir apabila didukung program yang tepat dan berkelanjutan. Gubernur berharap sinergi pusat dan daerah dapat memperluas investasi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat kontribusi Papua dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Saudara, tim penyidik unit pelayanan perempuan dan anak PPA Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur di distrik Muara Tami. Seorang pria berinisial AK 31 tahun yang merupakan ayah tiri korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka diduga melakukan perbuatan kekerasan seksual sebanyak 2 kali terhadap korban yang masih berusia 10 tahun. Kasus ini terungkap pada Senin 8 Juni 2026 setelah ibu korban mencurigai kondisi fisik anaknya yang tampak semakin kurus. Korban kemudian menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya sehingga keluarga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Jayapura Kota segera melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti hingga akhirnya menetapkan AK sebagai tersangka. Saat ini tersangka telah diamankan di Polresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 47 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Junto Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. AKP Alansyah Ali menegaskan pihaknya memastikan hak-hak korban tetap terlindungi melalui pendampingan dan koordinasi dengan instansi terkait tetap terpenuhi dan tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Terlebih korbannya merupakan anak di bawah umur. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Medan, Sumatera Utara Rabu 1 Juli Forum tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antar pemerintah kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Abisai Rolo hadir dampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura, Nerninche Wamuarolo. Rakernas 18 Apeksi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengusung tema Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat. Ada 96 pemerintah kota mengikuti Rakernas tersebut, terdiri atas 83 wali kota, 4 wakil wali kota, serta perwakilan sekretariat daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah Bapemda. Selain sidang Rakernas, kegiatan juga dirangkaikan dengan Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026. Pameran itu diikuti 60 pemerintah kota yang menampilkan produk unggulan daerah, inovasi pembangunan serta produk usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Rakernas 18 Apeksi, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain penguatan ketahanan pangan di kawasan perkotaan, adaptasi terhadap perubahan iklim, percepatan transformasi digital pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keikutsertaan pemerintah Kota Jayapura dalam forum tersebut diharapkan semakin memperkuat kerjasama antar daerah.

0: Saudara Wali Kota Jayapura Abi Sairolo menanam pohon rambutan di kawasan hutan Kota Cadika, Medan, Sumatera Utara, Kamis 2 Juli. Penanaman pohon tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEXIM. Usai penanaman, Abisai mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mendukung pelestarian lingkungan. Ia berharap pohon yang ditanam dapat dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Abisai juga berharap pohon rambutan tersebut menjadi pengingat kebersamaan antar pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan kota Cadika diikuti 96 wali kota dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari rangkaian Rakernas yang berlangsung di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua masih menerima siswa baru pada 3 jurusan untuk memenuhi kuota seleksi SPMB tahun ajaran 2026-2027.
1: Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua mencatatkan sebanyak 190 siswa telah resmi diterima pada seleksi penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Meski beberapa jurusan unggulan telah memenuhi kuota, pihak sekolah memperpanjang hingga bulan Agustus, yakni jurusan kuliner, tata busana, kecantikan, dan spa. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, kepada awak media Kamis kemarin. Dikatakan jurusan yang kuota terpenuhi, yakni pengembangan perangkat lunak dan game, usaha layanan pariwisata dan perhotelan.
2: Dari jurusan PPLG itu sudah 36 orang dan itu sudah close karena hanya satu rombel, dan untuk jurusan perhotelan 70, jadi masih tersedia 2 kursi. Sementara untuk usaha layanan pariwisata 36 sudah close karena hanya satu rombel. Untuk kuliner sudah ada 36 dan masih tersedia satu rombel lagi, jadi masih kurang 36 murid. Sementara untuk jurusan busana, tata busana, yang mendaftar dan dinyatakan diterima adalah 10 anak, sehingga masih kurang 26 anak, 26 kursi yang tersedia. Dan kecantikan baru 7 anak yang dinyatakan diterima dan masih tersedia 29 kursi. Dan untuk itu kami masih terus membuka penerimaan secara khusus untuk 3 jurusan yang kuotanya masih tersedia, dan 3 jurusan yang lain yaitu PPLG, hotel, dan ULP sudah close. Kami akan buka sampai mungkin di bulan Agustus untuk memenuhi kuota yang masih tersedia.
1: Dikatakan saat ini pihak sekolah masih gencar sosialisasikan berbagai kemudahan dan bantuan masif dari pemerintah yang dapat meringankan beban orang tua siswa untuk memperbanyak animo pendaftar. Di antaranya bantuan seragam sekolah dan praktek di lapangan, termasuk subsidi uang kompetensi kealihan.
2: Dengan bantuan pemerintah yang semakin banyak dan lebih banyak memihak ke siswa dengan membantu, kita harap bahwa akan memperlancar proses pembelajaran operasi siswa dan mengurangi beban orang tua. Dalam arti bahwa untuk biaya komitenya sudah dibantu oleh pemerintah sehingga orang tua bisa mendukung dia untuk transportasi ke sekolah. Karena kebanyakan anak beralasan bahwa transportasi tidak ada. Nah, dengan demikian, biaya yang biasanya dipakai untuk membayar komite itu dialihkan untuk transport anak ke sekolah. Dan kan sudah untuk kemarin-kemarin terbantu dengan MBG sehingga untuk uang jajan dan sebagainya bisa dikurangi. Dan juga untuk kami di sekolah bisa menambah untuk dana untuk praktek siswa sehingga mungkin volumenya bisa ditingkatkan.
1: Selain itu, sebagai langkah awal bagi siswa yang telah dinyatakan lolos, pihak sekolah bersama orang tua akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang direncanakan berlangsung selama 5 hari berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengapresiasi kegiatan donor darah dan literasi kesehatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-73 Bank Indonesia. Menurutnya, kegiatan sosial tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Selain donor darah, kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi dan literasi kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat. Ia juga menjelaskan pemerintah Kota Jayapura telah membentuk tim kesehatan yang secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan dari rumah ke rumah sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai penyakit. Rustan mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah, terutama di puskesmas, tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu. Melalui kegiatan HUT ke-73 Bank Indonesia, pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antar pemerintah, lembaga dan masyarakat terus diperkuat untuk membangun budaya hidup sehat. Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Anda juga bisa melihat atau cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Dan Anda juga dapat membaca kembali seluruh informasi secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 pendengar dimanapun saja Anda berada. Selamat pagi untuk semuanya, dimana kita baru saja telah ikut bersama untuk penyampaian warta berita Fajar Papua ya. Dan kali ini kami pun juga akan hadir dengan beragam informasi-informasi di beberapa titik arus lalu lintas di acara patroli udara. Dengar, saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua rekan saya, ada Rahma dan juga Cantika. Selamat pagi untuk Anda berdua di sini. Iya, apa kabar untuk Anda berdua?
1: Alhamdulillah baik, baik Kak.
0: Sehat-sehat ini ya. Dan kondisi cuaca pagi ini terkesan bahwa hari ini sepertinya akan cerah ya, kalau kita lihat kondisi cuaca di pagi ini. Dan baik, silakan untuk rekan-rekan saya untuk menyampaikan di mana saja pos-pos yang mungkin akan disampaikan. Silakan.
1: Baik Kak, ada 6 pos. Yang pertama pos Happy Pape Kota Raja wilayah Abepura. Yang kedua pos TL Dok 5 bawah Kota Jayapura. Yang ketiga pos TL Abepura, operatornya anggota lantas Polresta. Yang keempat pos Polres Sentani, operatornya anggota lantas Sentani. Yang kelima pos Polres Sarmi, operatornya anggota lantas Sarmi. Yang terakhir pos Polres Kerom, operatornya anggota lantas Kerom.
0: Baik, dan untuk rekan-rekan kita yang ada di beberapa titik arus lalu lintas, ini bisa bergabung untuk menyampaikan informasi. Dan ya, untuk Mbak Cantika tinggalnya di mana kalau boleh tahu?
2: Di Koya Kak.
0: Ih, jauh juga di Koya. Bagaimana tadi dalam perjalanan? Di lancar saja atau seperti apa? Untuk pagi hari ini jalan-jalan. Kalau Cantik, Rahma di mana ini kalau Rahma?
1: Di Kota Raja, Kak.
0: Di Kota Raja?
1: Iya.
0: Oh, dekat saja ya. Berarti bagaimana kondisi jalan?
1: Masih aman terkendali.
0: Masih aman. Kak. Ada titik-titik juga untuk beberapa nobar ya. Kelihatan
1: iya,
0: ya?
1: Iya, Kak.
0: Di Koya kelihatan juga ada. Di Koya ada. Oh, di Koya enggak ada. Di Koya ternyata enggak ada kalau di Koya. Iya, dan di pagi ini untuk rekan-rekan kita yang ada di lapangan, silakan tentunya untuk menyampaikan beberapa informasi arus lalu lintas yang saat ini atau di pagi ini, di mana masyarakat memulai beragam kegiatan atau aktivitas. Silakan disapa langsung.
3: Selamat pagi, salam presisi.
1: Bekerja bergetar terlaporkan. Dari pos
3: dengan
1: mana Bapak?
3: Dengan saya Brigjen Joni Soldar Tansubai dari Satuan Lalu Lintas Polres Sarmi melaporkan.
1: Halo.
3: Dilaporkan dari Indonesia.
0: Iya, silakan.
3: Dari Indonesia Timur. Dan Kelapa 1 terpantau arus Jayapura Sarmi terpantau aman dan lancar. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, salam Papua.
0: Baik, terima kasih. Dari pos mana tadi ini?
1: Sarmi.
0: Sarmi ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk rekan kita dari Polres Sarmi ya, yang sudah menyampaikan untuk kondisi arus lalu lintas dan terpantau di sana aman lancar ya untuk di pagi ini. Dan untuk yang lainnya juga tentunya kami menantikan yang akan menyampaikan untuk beberapa titik arus lalu lintas dan di mana beberapa hari ini memang kelihatannya sepertinya untuk di pagi hari arus lalu lintas lancar-lancar saja ya.
1: Iya Pak.
0: Dan untuk itu bagi Anda para pengguna jalan ya, walaupun mungkin terlihat agak landai di pagi hari, ya ini bukan berarti harus kita apa namanya abai dalam berkendara. Dan untuk rekan kita lainnya, silakan tentunya untuk di beberapa pos masih ada 5 pos ya.
1: Iya.
0: 5 pos ini, waduh. Ini ya tadi dari Sarmi. Ada gambaran tidak untuk kita ketahui bahwa HUT Bhayangkara satu. Oh iya, saya harus ucapkan dulu ya. Selamat memperingati Hari Bhayangkara ke-80 ya.
1: Iya.
0: Di mana kemarin itu sempat enggak diisi karena sibuk ya atau gimana ini di Telantas ya?
1: Semua ikut upacara.
0: Oh, semua ikut upacara. Ada upacara juga ternyata.
1: Iya.
0: Iya, benar-benar upacara biasanya memang. Iya, kegiatan-kegiatan lainnya dari di Telantas Polda Papua apa ya nih selain itu? Ada kegiatan apa untuk ke depan mungkin untuk kalau yang kemarin-kemarin sudah ya untuk beberapa kegiatan apa saja ini?
4: Kalau kegiatan dari Telantas ya kak, biasanya itu anggota di Telantas ada patroli subuh kak.
0: Oh, patroli subuh.
4: Iya, patroli subuh itu di mana anggota di Telantas membagikan sembako kepada
0: mau
4: penjual bintang, petugas kebersihan di jalan.
0: Baik-baik, itu setiap subuh ya?
1: Iya,
4: setiap hari ya.
0: Setiap hari, baik-baik. Dan untuk pelayanan masih tetap seperti biasanya Mbak Rama?
1: Iya, masih seperti biasa.
0: Baik.
1: Pelayanan samsat dan pelayanan SIM keliling juga.
0: Kalau boleh tahu, sambil menantikan teman-teman kita untuk menyampaikan laporan atau informasi di lapangan, dari sebagai anggota di Telantas itu apa yang dari Mbak Rama ini, apa yang biasanya menghadapi tantangan atau kesulitan kalau dalam menjalankan tugas?
1: Yang pastinya kak di lapangan ya kak, kebanyakan masyarakat yang belum patuh dalam berlalu lintas itu pasti kebanyakan mereka tidak meyakinkan tidak menyadari kesalahannya dia.
0: Baik, gitu, baik. Kalau Cantika apa nih?
4: Kalau khusus yang dilantas ya paling dilarang sih kak, kayak pada saat ada kegiatan operasi gitu ya kak. Terus kita menegur orang yang tidak, yang sudah jelas-jelas ini tidak memakai helm,
0: sudah salah.
4: Tidak mau terima ya itu
0: sudah. Dan ternyata juga teman-teman kita ya ini ya, bagaimana kemudian harus sabar juga ya.
1: Iya kak, harus sabar.
0: Oke, baik. Dan oke, teman-teman kita lainnya yang ingin menyampaikan ya, ada dari pos Happy Papi Kota Raja, ada pos TL Dok Lima Bawah, pos TL AB Pura, Polres Sentani, Sarmi tadi sudah, Polres Kerom lagi ya, yang nanti kita nantikan untuk bisa menyampaikan informasi dari lapangan untuk kondisi ya arus lalu lintas. Dan kita tahu bahwa anak sekolah pada libur kan?
1: Iya, masih libur. Masih libur.
0: Gimana nih anak sekolah masih libur ini, ramai lancar atau seperti apa?
1: Mungkin kalau untuk saat ini ya kak, dikarenakan anak sekolah masih libur, mungkin untuk pagi arus lalu lintasnya masih landai-landai aja kak.
0: Landai aja ya.
1: Iya.
0: Nggak seperti biasanya berarti.
1: Iya.
0: Karena kalau hari Senin itu atau hari masih, iya. Ini hari apa nih? Hari Jumat ya?
1: Ini hari Jumat.
0: Oh, agak santai.
1: Agak santai.
0: Iya, kalau agak santai ya. Tapi teman-teman kita tetap selalu standby ya di lapangan ya, untuk menyampaikan informasi atau menjalankan tugas lah pada intinya ya.
1: Iya.
0: Untuk pagi-pagi. Nah, masih di tempat yang sama kalian bertugas kalau untuk di lapangan atau sudah ada perpindahan? Biasanya ada perpindahan ya atau
1: iya,
0: tidak?
1: kalau setiap bulan di rolling kak.
0: Oh, di rolling.
1: Jadi kalau iya tidak di tempat itu terus. Jadi kita kalau misalkan saya di Happy Papi bulan kemarin kak, saya akan maju ke pos selanjutnya yaitu pos STM.
0: Oh gitu. Iya. Jadi dia mundur apa maju ini?
1: Maju.
0: Oh maju. Kalau Cantika kemarin di mana?
2: Kalau untuk bulan kemarin ya kak, kemarin dapatnya di SD YPPK Dok 5 kak, dekat Mandala.
0: Oh YPPK, iya. Dekat Mandala Dok 5?
2: Iya.
0: Lah dekat saya sih itu Dok 5 Mandala. Oh iya. Baik-baik, iya ini bisa langsung disapa ya, silakan.
2: Halo selamat pagi Patroli Udara.
5: Selamat pagi, bekerja, bergetar,
2: terlaporkan.
5: Ya. Selamat pagi dengan saya Brigpol Eka dari Pos Happy Papi Kota Raja.
0: Baik, silakan.
5: Iya. Kami dari Pos Happy Papi Kota Raja melaporkan untuk saat ini arus lalu lintas di sekitaran Happy Papi Kota Raja masih terlihat landai. Untuk cuaca hari ini cukup cerah, tetap kami himbau tetap berhati-hati saat melewati pos Happy Kota Raja karena salah satu akses jalan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara karena di situ agak crowded untuk pengendara roda 2 dan roda 4 saat melintas.
0: Baik.
5: Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pos Happy Papi Kota Raja kembali ke RRI.
0: Terima kasih untuk rekan kita yang ada di pos Happy Papi Kota Raja. Iya memang di situ itu juga harus berhati-hati ya untuk berkendara mengingat di situ pertigaan untuk menuju ke Rumah Sakit Bayangkara kan. Nah, di situ juga biasanya harus pelan-pelan, tidak bisa cepat-cepat ya. Dan baik, masih ada lagi beberapa pos ya kita nantikan. Ini ada dua pos tadi, ada Sarmi, ada juga dari pos Happy Papi. Dan nanti kita akan dapatkan juga untuk informasi dari Polres Sentani, pos Polres Sentani ya, di pos TL Abepura, pos TL Dok 5 Bawa, dan pos Polres Kerom ya. Iya. Nah sekarang Cantika tadi bilang di dok, di kawasan Dok 5 ya tugasnya kemarin ya. Sekarang di mana ini?
4: Digeser dekat Saga.
0: Sekarang digeser justru dekat Saga.
1: Iya.
0: Saga mana ini Dok 5 juga?
1: Dok 5 Bawa. Maju.
0: Maju.
1: Iya.
0: Iya iya. Itu kompleks kami itu. Tapi saya perasaan nggak pernah lihat loh. Berarti nggak pernah datang kayaknya ini. Oh baru dapat saya kira.
1: Baru awal bulan.
0: Iya. Tapi jauh ya dari Koya. Kalau Kota Raja masuk akal kayaknya. Tapi ini dari Koya, dari Koya. Jam berapa berangkatnya dari sana harus dipersiapkan Mbak Cemika?
4: Jam 6
0: Pak. Oh, jam 6 ya. Baik baik. Begitu juga pastinya.
1: Iya kak.
0: Jam 6 juga ya.
1: Iya.
0: Baik baik, berarti teman-teman di lapangan juga diawasi ya untuk kehadiran di lapangan ya.
1: Iya kak,
0: isi absen berarti.
1: Iya.
0: Iya. Di mana-mana kita juga harus gitu ya. Kalau jalankan tugas ya absen lah. Harus ada bukti lah. Iya. Baik, dan untuk Anda yang akan berpergian, tapi ya ini mungkin karena pengaruh bola kayaknya ya.
1: Iya kak.
0: Ada yang masih tidur kayaknya. Tapi kalau kita ngomong-ngomong bola ini akhir-akhir ini kan, wah banyak pawai ini. Bagaimana ini menurut Mbak Rama ini? Ini kan kita tahu kan biasanya konvoi.
1: Iya. Ya.
0: Nah ini gimana menurut Mbak Rama?
1: Baik kak, ini untuk masyarakat Kota Jayapura yang mengikuti pawai ya kak, itu harus tetap hati-hati, jaga jarak, dan tetap menggunakan helm kak. Kebanyakan kan yang pawai nggak sadar ya untuk makan badan jalan atau makan jalan orang lain. Jadi tetap menghargai pengendara yang lain, Kak.
0: Baik, baik. Dari Mbak Cantika itu sendiri melihat, bisa kasih gambaran seperti apa dari pandangan Mbak Cantika melihat air-air ini, pawai Piala Dunia itu yang berlangsung?
4: Untuk saya, Kak, kami dari khususnya kepolisian tidak melarang, Kak, untuk euforia konvoi untuk Piala Dunia, ya, Kak. Tapi untuk diketahui bahwa kita juga berpartisipasi untuk mendukung negara-negara kita,
0: tim, ya.
4: Iya, negara tim kita, tapi menjaga keselamatan juga, Kak. Iya.
0: Kalau boleh tahu timnya apa tadi disebut tim jadi? Tim apa Cantika ini? Wih, Argentina, Rama?
1: Prancis.
0: Ah, kemarin Belanda.
1: Tidak, Kak.
0: Kita iya, ini nih, Cantika kemarin kayaknya Belanda kayaknya kemarin. Sekarang pindah Argentina bagaimana? Aduh, enggak ada yang benar ini. Ya, ini telah menjadi himbauan ya dari teman-teman kita, rekan-rekan kita yang bertugas di Dirlantas Polda Papua. Ada rekan Rahma, ada Cantika. Ya, ini menjadi perhatian tentunya karena memang air-air ini ya tidak melarang, tadi kita dengarkan dan rekan kita menyampaikan, tapi bagaimana kemudian kita juga harus menjaga keselamatan kita, keselamatan orang lain, ya, karena banyaknya kegiatan pawai itu juga biasanya akan diselingi dengan ya melanggar aturan, tidak menggunakan helm, dan itu tidak bisa kita pungkiri juga, iya. Karena memang masa begitu banyak, tetapi paling tidak setiap koordinator ya,
1: iya.
0: Koordinator lapangan terutama, ya kan, itu selalu jangan henti-hentinya untuk menyampaikan himbauan-himbauan, ya, kalaupun didengar dengan tidak didengar itu urusan lain,
1: iya.
0: Tapi bagaimana kemudian juga setiap koordinator punya tanggung jawab, ya kan. Dan kita berharap ya untuk beberapa pertandingan dan beberapa kegiatan juga yang dilaksanakan untuk konvoy ini juga bisa berjalan lancar. Baik, silakan disapa nih, Mbak Rama.
1: Halo, selamat pagi, patroli udara.
6: Salam SSI bekerja.
1: Begertar terlaporkan.
6: Pagi ini bersama saya Bipda Akan, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Perum, akan melaporkan cuaca sintas pagi ini, tepatnya di Tugu YI masyarakat Kabupaten Keren. Untuk arus lintas saat ini cukup ramai dan lancar, lihat masyarakat pun juga sama ramai dan lancar. Cuaca pagi hari ini cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tugu YI Kabupaten Serom. Selamat pagi, salam sejahtera.
1: Bekerja, bekertar, terlepaskan.
0: Baik, terima kasih untuk rekan kita yang ada di Pos Polres Serom, anggota Lantas Serom ya. Di sana terpantau ramai justru ya.
1: Iya.
0: Kalau yang lain landah ya. Iya. Berarti di sana sudah mulai bekerja, ini sudah mulai beraktivitas. Dan nah ini di hari Jumat memang waktu juga biasanya dijadikan untuk hari bersih-bersih biasanya, yeah. Ya. Salam sehat deh semuanya yang selalu pantau siaran kami, yang bekerja ya di pagi ini, yang mulai melaksanakan

0: Rama dan juga Cantika pamit undur diri dan pastikan tetap bersama kami karena sesaat lagi beragam informasi bersama Pro 3 Jakarta akan hadir di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Patroli udara
1: bekerja bergetar terlaporkan.

0: Ya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Informasi luar negeri, Iran dan Qatar menggelar pertemuan di Doha untuk membahas implementasi kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Pertemuan itu dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dilansir dari Xinhua pada Kamis 2 Juli 2026. Bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, dan pembahasan difokuskan pada pelaksanaan ketentuan dalam kesepakatan sementara serta strategi untuk mempercepat implementasinya, termasuk terkait situasi di Lebanon. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Panjat Tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow di Polandia 3 hingga 5 Juli 2026. Tim Merah Putih menargetkan satu medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed, dan tim Indonesia akan turun di semua nomor speed putra ataupun putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra adalah Fredrik Leonardo, Raharjati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robi Al-Hilmi. Ketua Umum Ikatan Arkeologi Indonesia Tomarsi Sutopo menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Eliana Zahra melaporkan.
1: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti.
2: Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Marsi Sutopo mengatakan, Undang-Undang Cagar Budaya perlu segera direvisi. Selain itu, menurutnya pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya juga bersinggungan dengan sejumlah regulasi lain, seperti Undang-Undang Bangunan Gedung, Penataan Ruang, Kelautan, Kehutanan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan.
1: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti penetapannya sebagai situs, kemudian sebagai kawasan, atau kemudian disponasi, ini berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Kemudian juga berkaitan dengan Undang-Undang Kelautan, kalau situs cagar budaya tersebut berada di laut atau di bawah air.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia Suraya Afif menilai, pelestarian cagar budaya tidak cukup hanya berfokus pada pelindungan fisik benda bersejarah. Menurut Suraya, pelestarian juga perlu memperkuat dimensi sosial dengan melibatkan masyarakat, memberi dukungan kepada pemilik bangunan cagar budaya, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan cagar budaya.
3: Seringkali yang jadi persoalan dari pelestarian budaya itu adalah kalau itu dimiliki oleh pribadi ya. Jadi misalnya ini kasus di Bandung gitu ya. Dia pemiliknya itu sudah 74 tahun umurnya, kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung 2022 ya.
2: Berdasarkan data Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, hingga saat ini terdapat 6.893 cagar budaya yang telah ditetapkan di Indonesia. Selain itu, dari 38 provinsi, baru 7 provinsi yang memiliki tim ahli cagar budaya aktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada penutupan Rapat Kerja Nasional ke 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat APEKSI dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di Bonfoglio, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sangat relevan dengan semangat APEKSI untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar, karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
4: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas APEKSI dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
6: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 APEKSI.
4: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus APEKSI, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 APEKSI. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi petani. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
7: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung, menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
8: Untuk harga benih kan variasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Lalu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya pasar sudah bisa menerima karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah seimbang. Jadi petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
7: Sementara itu, Dewan Pembina ASBENINDO Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
9: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Jadi dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
7: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Maros meningkatkan keselamatan penyeberangan sungai dan siaga menghadapi musim kemarau. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di Jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Towadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
11: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita, yang terutama anak-anak sekolah itu ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety. Sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety, kami meminta kepada mereka untuk bersurat bermohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
10: Sementara Kepala Desa Bontong Talasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Abbas menuturkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan surat pengajuan peminjaman life jacket yang dimanfaatkan bagi pengguna perahu saat menyeberang.
12: Iya, sementara sudah dianu sama sekda saya itu, pelampung. Perintahnya BPD cuma 10 sementara. Kalau perlu kita simpan di seberang aja di sana. Salah satunya kalau di sebelah sana dia pakai, bawa ke sini. Gantung aja di sebelah sini. Di mana dia, gitu aja lah.
10: BPBD menilai perahu penyeberangan masih layak digunakan, namun kapasitasnya dibatasi maksimal 5 orang dalam setiap perjalanan demi menjaga keselamatan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan abrasi atau longsor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk kena daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
14: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retak tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
13: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
14: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
15: Ini RT 03 RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi, ya sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 itu nggak ada berhenti, jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah. Ya.
14: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum libur sekolah. Tercatat, selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, menembus hingga 359.000 penumpang. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
16: Kalau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat
17: sekali. PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359.000 orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31.000 penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
18: Nah, dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10.000 penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7.000, tapi kepadatan di cukup.
17: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
16: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Ya kan, dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin apa nempuhnya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
19: Dari stasiun mana, Mas?
16: Dari Palur, Mbak.
19: Kita nggak dapat tempat duduknya juga?
16: Ya, agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
17: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
0: Demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan mengajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
20: Bupati Lamongan Yuranar Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka.
21: Bagi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah terbukti indeks pembangunan manusia yang banyak dibangun dari berbagai hal itu terus setiap tahunnya terus naik, dan ini salah satu bagiannya adalah penguatan literasi kepada masyarakat. Ya. Yang kedua juga tadi saya tegaskan bahwa literasi itu bisa dimulai dari rumah. Ya. Rumah memberikan kesan yang penting bagi anak-anak kita guna pembentukan karakter bagi kekuatan masa depannya.
20: Kepala Dinas Pekarsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona, akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
22: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan UPD. Alhamdulillah Pak Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena indikator kita sudah ada.
20: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.

Demikian warta berita per 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar di manapun saja Anda berada, kami akan menyampaikan informasi ruang layanan masyarakat pagi ini. Kami mohon perhatian Anda sejenak. Dan terima kasih pastinya untuk kebersamaan kita yang tetap terus satu hati bersama kami. Sesaat lagi untuk informasi, satu informasi duka akan kami sampaikan.

Saudara, satu informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dari keluarga besar Tuh Heteru Lewirisa Saworo, Lisa Puri, Hanalatu, GKI Yegar Sabaduta, dan GKI Alfa Omega Bayangkara. Isi berita duka ini telah dipanggil pulang atau telah meninggal dunia ibu terkasih Bella Nova Claudia Tuheteru Saworo pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 10.40 menit waktu Indonesia Timur, Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Dok 2 Jayapura. Dan sementara jenazah berada di rumah duka keluarga Lewirisa Bayangkara 1 Jalan Bambu Bayangkara 1 Jayapura. Dan tentunya informasi duka ini ditujukan kepada sekali lagi keluarga besar Tuheteru Lewirisa Saworo, Lisa Puri, Hanalatu, GKI Yegar Sabaduta, dan GKI Alfa Omega Bayangkara. Untuk rencana pemakaman pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 10 pagi di pemakaman Pasir 2 Jayapura. Demikian pendengar, untuk satu informasi duka ini kami mohon kiranya untuk dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.
1: Iya, pendengar nih, menemukan Anda berada di pagi ini, cuaca begitu cerah ya. Tapi kita gak pernah juga tahu untuk beberapa jam ke depan, mungkin kita semuanya ingin mendapatkan gambaran atau ingin mengetahui seperti apa kondisi untuk di suasana siang ya, dan di beberapa wilayah sekitar kota Jayapura. Di ujung telepon bersama perakirawan BMKG ada Bung Ripsi. Haro, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Apa kabar Bung Ripsi?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, Bung Ripsi, kita ingin tahu untuk perkiraan cuaca beberapa jam ke depan di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Silakan Bung Ripsi.
2: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 Jayapura. Saya akan membacakan informasi perkiraan cuaca pada hari ini, Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 72 hingga 100%. Serta untuk arah angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 4 hingga 8 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang terjadi pada pagi hari di Kabupaten Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen. Kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Biak Numfor dan Supiori. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Mambra Moraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen. Untuk Kota Jayapura, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan pada malam dan dini hari. Selanjutnya untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan arah angin dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, diperkirakan akan terjadi pasang pada pukul 8 pagi ini dengan ketinggian 1,1 meter, kemudian akan surut pada pukul 3 sore nanti dengan kedalaman 0,3 meter dan akan kembali pasang pada pukul 10 malam nanti dengan ketinggian 1,1 meter. Nah, dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Nah, untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-480-480 atau melakukan media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih rekan Ripsi. Selamat hormat untuk teman-teman yang bertugas beraktivitas di pagi ini di sana ya. Dan iya, dan baik pendengar, itulah sekedar informasi untuk perkiraan cuaca kebersamaan kita di pagi ini.

0: hijau kini mulai gersang, tergantikan ladang dan pemukiman warga yang tak paham fungsinya hutanku. Oksigen yang kami butuhkan dan hutanlah produsennya. Kami yang menghasilkan racun di alam dan alamlah yang membersihkannya. Apakah jika pohon terakhir yang kami tebang, mata air terakhir akan berhenti mengalir, maka barulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan makan dan minum yang kau sediakan alamku.
1: Menebang pohon tanpa reboisasi sama halnya merusak mimpi. Selembar daun secerca kehidupan jika tidak disirami akan layu dan mati. Jika ditebang habis tanpa tersisa, jangan salahkan alam jika ia tak lagi bersahabat. Hutan mampu menyimpan banyak cadangan air. Sampah yang seharusnya menjadi musuh utama manusia terpelihara, bertumpuk, menyumbat aliran air, dan ketika hujan deras tercurah ke bumi, musnahlah segala keindahan bumi. Pemerintah dan semua pihak bersuara, tiada yang peduli. Apakah menunggu musibah itu datang dan mendiamkan semua yang bernafas?
0: Hutan bukan untuk tempat tinggal. Jangan rusak kelestariannya. Jangan ambil hak anak cucu kami. Mereka berhak menikmati hijaunya hutan Papua dan kicauan merdu burung pagi. Jangan berikan bencana atas murkanya alam akibat ulahmu, hai sang perusak hutan.
1: Jangan tunggu terlambat. Selamatkan hutan. Stop lakukan penebangan dan pengrusakan hutan dan jaga lingkungan dari sampah.
2: Apa yang dapat ku banggakan?

Iya, pendengar di manapun saja Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Di mana sesaat lagi untuk pertandingan Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Ini juga merupakan pertandingan yang cukup seru. Dan sebelumnya pendengar, Spanyol lolos ke 16 besar usai bekuk Austria ya. Dan dilanjutkan dengan pertandingan yang sesaat lagi akan berlangsung

yang sebelumnya juga sempat menyelenggarakan untuk pawai. Ini pada rame nih. Ini mudah-mudahan saja kita tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk tetap menjalankan pekerjaan kita di pagi hari ini. Tentunya saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Namun bagi Anda yang terbaring sakit, kami berdoa berharap semoga Anda lekas sembuh. Tuhan jamah Anda lewat makanan, minuman, obat-obatan yang Anda konsumsi. Dan pertandingan untuk Kroasia ini dan juga melawan Portugal akan segera dimulai pada pukul 8 tepat nanti ya. Dan terlihat bahwa kedua tim ini mempersiapkan akan mempermainkan pertandingan yang sangat menarik nantinya, mengingat ini fase babak gugur, sehingga dua-dua pastinya akan saling membangun serangan untuk mendapatkan hasil untuk memenangkan pertandingan di pagi ini. Dan sekali lagi informasi bahwa Spanyol lolos ke 16 besar usai tekuk Austria ya, dengan kemenangan yang luar biasa. Dan disiarkan juga oleh Pro 2 sejak dini hari ya. Dan baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir untuk menemani Anda dengan beragam nantinya juga informasi, dan diselingi beberapa pesan-pesan dan juga beberapa musisi-musisi tanah air. Kiranya kita semuanya semangat pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI.

Iya, berdengar beragam informasi di suasana pagi ini, berdengar untuk kebersamaan kita. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Revisi dinilai penting untuk memperluas ruang otonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten di tengah semakin terbatasnya ruang anggaran daerah. Desakan tersebut mengemuka dalam forum dialog otonomi daerah bertema penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah. Forum ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-26 APKASI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Forum dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan dihadiri ratusan peserta, di antaranya para bupati, wakil bupati, serta jajaran organisasi perangkat daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia. Dalam sambutannya, pendengar, Bima Arya menyatakan kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain menjalankan program prioritas nasional dan memenuhi janji politik kepada masyarakat, pemerintah daerah juga harus beradaptasi dengan dinamika ekonomi global, pengetatan fiskal, hingga perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Menurut dia, pendengar, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dua agenda besar agar Indonesia menjadi negara maju, yakni keluar dari jebakan pendapatan menengah dan memanfaatkan fokus bonus demografi untuk mencapai target tersebut. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program nasional. Bahkan Bima menilai APKASI dapat menjadi wadah bagi pemerintah kabupaten untuk saling berbagi pengalaman dan mereplikasi praktik-praktik terbaik, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta mencari alternatif pembiayaan pembangunan. Sementara itu, pendengar, Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Lahat Bursa Zurnubi menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah kabupaten mampu menjalankan kewenangan secara optimal. Menurutnya, pendengar, pemerintah kabupaten merupakan ujung tombak pelaksanaan berbagai program nasional yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bursa juga menambahkan usulan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disiapkan melalui kerjasama APKASI dengan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil forum diskusi kelompok terfokus yang melibatkan pemerintah daerah dari berbagai daerah. Dan ia juga berharap DPR serta pemerintah menjadikan rekomendasi yang disampaikan pemerintah kabupaten sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun revisi undang-undang. Selain membahas isu kebijakan, penyelenggaraan forum nasional tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi Kabupaten Deli Serdang sebagai tuan rumah. Kehadiran ratusan peserta mendorong peningkatan aktivitas sektor perhotelan, transportasi, kuliner, serta pelaku UMKM setempat. Sekelas informasi, APKASI desak revisi Undang-Undang Pemda untuk perkuat kemandirian fiskal kabupaten. Kami lansir dari rri.co.id Lubuk Pakam.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Ya, mendengar pertandingan sepak bola masih saya terus berlangsung dan pertandingan sangat seru antara Portugal versus Kroasia ya. Dan untuk Anda yang sambil menikmati sajian Piala Dunia, ya jangan lupa untuk tetap terus berkarya ya. Apalagi untuk yang melayani ya, jangan sampai mengabaikan pelayanan Anda lewat pekerjaan, apalagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Anda di pagi ini. Tapi kalau di hari Jumat biasanya agak sedikit renggang ya, masih bisa sedikit-sedikit ciri-ciri untuk nonton Piala Dunia ini. Iya, sambil menikmati suasana pagi ini pendengar, selain informasi yang tadi kami sampaikan ya, ya, terkait tentang aplikasi desak revisi undang-undang. Kali ini terkait Harkopnas 2026, Menko Bidik Genzi ubah citra kooperasi. Kementerian Kooperasi memanfaatkan peringatan Hari Kooperasi Nasional ke-79. Peringatan ini sebagai momentum mengubah citra kooperasi menjadi badan usaha modern yang mampu menarik minat generasi muda. Menteri Koperasi Ferry Juliantono ini mengatakan peringatan Harkopnas tahun ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi upaya memperkenalkan koperasi sebagai instrumen ekonomi yang relevan dengan perkembangan zaman. Ferry menyebut Harkopnas ke-79 mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya yang mencerminkan semangat kolaborasi dan gotong royong, dan ini memperkuat koperasi sebagai fondasi perekonomian nasional. Sebagai bagian dari upaya rebranding, Kemenkop bersama Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin, menyiapkan berbagai kegiatan yang menyasar anak muda, mulai dari UNC, Corporative Zone, Creative Expo, hingga Festival Rakyat. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa koperasi kini dapat dikelola secara profesional dan kompetitif layaknya badan usaha modern. Puncak peringatan Harkopnas akan digelar pada 12 Juli 2026 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta, dan direncanakan dihadiri Presiden RI. Selain itu, pendengar, rangkaian Bulan Koperasi juga akan diisi dengan peluncuran logo Harkopnas Kooperatif Expo Car Free Day Koperasi, hingga peresmian gedung bersejarah Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya yang telah direnovasi. Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi mengatakan Harkopnas ke-79 menjadi momentum untuk membangkitkan kembali gerakan koperasi nasional. Menurutnya dukungan pemerintah terhadap koperasi kini semakin kuat. Sekilas informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta.

dan perguruan. Kami ingin terbang bebas.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bayangkan sejuknya udara saat kita berjalan di bawah rimbunnya pohon. Bayangkan juga jernihnya air sungai yang mengalir dari pegunungan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hutan yang kita nikmati ini sedang terancam? Penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan terus terjadi. Satu pohon tumbang menandakan satu harapan kita untuk masa depan juga ikut tumbang. Hutan adalah bank oksigen kita. Hutan menyimpan air bersih, mencegah longsor, dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Mari jaga hutan kita, tanam satu pohon atau sebarkan informasi tentang pentingnya hutan bagi makhluk hidup.

Dari Jalan Tasang Kapura nomor 23, pendengar dimanapun Anda berada, balik lagi untuk informasi dalam kebersamaan ini, di mana sebanyak 637 toko dunia dukung gerakan kemanusiaan atlet paralimpik. Inilah informasi selengkapnya. Sebanyak 637 toko dunia berpartisipasi dalam kampanye kemanusiaan untuk mendukung kesejahteraan atlet paralimpik internasional. Pendiri Maria Manuk Let's Face Foundation, Natalia Cahya, ini menggagas program sosial tanpa unsur komersial tersebut. Inisiasi ini diluncurkan melalui kolaborasi bersama lembaga ASEAN Para Sport Federation di Singapura, APSF. Peluncuran tersebut didukung penuh oleh Organisasi Nasional Paralimpik, Komite NPC Singapura, dan mitra lainnya. Pihak Singapura Disabilitas Sports Council, SDSC, turut menghadiri acara peresmian gerakan kemanusiaan global tersebut. Selain itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura juga ikut meresmikan program kepedulian ini. Presiden Internasional Paralimpik Komite IPC, Andre Parson, ini memberikan 3 pesan inspiratif untuk memulai gerakan. Sebanyak 14 atlet nasional para Singapura turut menyaksikan pembukaan resmi program olahraga kemanusiaan tersebut. Kondan untuk Presiden Asia Paralimpik Komite Majid Rashid ini menyampaikan pesan penting dalam pelaksanaan konser amal di Jakarta. Mayor Jenderal Fade Tosuan ditetapkan sebagai pemimpin olahraga Asia Tenggara dalam program kemanusiaan tersebut. Sementara itu, Raja Sabta Oktohari ditunjuk menjadi pemimpin olahraga Indonesia pada gerakan amal ini. Inisiator gerakan kemanusiaan global, Natalia Cahya, ini mengapresiasi seluruh tim kerja atas keberhasilan konser amal. Pihak penyelenggara merilis pernyataan tertulis pada hari Kamis 2 Juli 2006 terkait kampanye olahraga. Ia merasa bersyukur atas perkembangan pesat dari program kemanusiaan yang bebas unsur komersil. Kartu tersebut diberi nama 100 selebritas Talk for Para Athletes CTPVP sesuai tujuan utama. Itulah sekilas informasi. Sebanyak 636 toko dunia dukung gerakan kemanusiaan atlet paralimpik. Kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari

0: membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama sekilas warta berita di mana Pro 3 Jakarta menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia Portugal versus Kroasia, di mana saat ini akan memasuki babak kedua, dan sekilas kita akan ikuti kupasan untuk perjalanan Portugal versus Kroasia yang saat ini tengah berlangsung.
1: Tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua.
2: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah okay, sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
1: Oke, kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
2: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias rencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris. Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
1: menciptakan gol.
2: Akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
1: Oke, kalau kita bandingkan dengan Inggris, Portugal ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
2: Tapi memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil ya, sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Serangan Kroasia terganggu.
1: Jadi dipotong di jalan.
2: Betul.
1: Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic.
2: Livakovic.
1: Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini. Buat saya keren nih.
2: Cukup sibuk bawah mistar, tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain untuk penyerangan.